0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimetraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimetraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini,
6: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari substek store usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.

0: mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
1: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
2: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
0: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
6: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
5: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, di PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
6: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
7: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi

0: atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Jumpa lagi saat ini pendengar, Anda mengikuti dialog interaktif Kapten pagi ini di RRI Bau-Bau yang juga turut disiarkan oleh Pro 1 RRI Kendari. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menyita perhatian publik. Terakhir pendengar, penemuan bayi di Kapuntori, bagaimana penanganan hukum dan juga sisi perlindungan anaknya. Pendengar, di mana saja Anda berada, di warga Kelurahan Watu Motobe di Kapuntori, Kabupaten Buton, digegerkan dengan penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD di wilayah Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton pada hari Rabu kemarin 8 Juli 2026. Bayi yang diketahui berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia sekitar 1 pekan itu kemudian dibawa ke UPTD Puskesmas Kapuntori untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaksana tugas Kepala UPTD Puskesmas Wilayah Kapuntori, WOD Nunung Majid, saat dikonfirmasi oleh RRI menjelaskan bayi tersebut tidak ditemukan di lingkungan puskesmas, melainkan di sebuah bangunan kosong yang berada tidak jauh dari lokasi puskesmas. Setelah ditemukan warga yang melintas, bayi tersebut dibawa oleh pihak berwenang ke UPTD Puskesmas Kapuntori sekitar pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Disampaikan oleh Nunung, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bayi berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia sekitar 1 minggu, dan perkiraan usia tersebut didasarkan pada kondisi tali pusat yang sudah mengering. Nunung mengatakan kondisi tersebut, kesehatan bayi tersebut secara umum dalam keadaan baik. Hasil pemeriksaan menunjukkan saturasi oksigen 98%, denyut nadi saat pemeriksaan 126 kali per menit, dengan suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Tapi bayi tersebut mengalami dehidrasi ringan dan saat pertama kali dibawa ke puskesmas kondisinya tampak lemas pendengar. Nah, ini tentunya menjadi perhatian publik karena bagaimana kita bisa memberikan perhatian untuk hal-hal yang seperti ini karena tentunya dibutuhkan peran oleh seluruh pihak. Dan ini bukan, kasus ini juga bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut sisi kemanusiaan, termasuk juga perlindungan anak hingga kepedulian sosial di tengah masyarakat kita. Nah, terkait hal tersebut pendengar, nantinya kita akan berdialog dengan narasumber kita. Kita akan undang nanti dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polres Buton, pendengar, terkait perkembangan kasus tersebut dan juga dengan narasumber lainnya. Tetap di RRI Bau-Bau dan juga Pro 1 RRI Kendari.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau dan Pro 1 RRI Kendari masih di program acara Dialog Interaktif Kepton pagi ini. Kita mengetengahkan topik penemuan bayi di Kapun Tori, penanganan hukum dan juga bagaimana perlindungan anak pelajar. Dan untuk itu kita saat ini coba terhubung dengan Polres Bau-Bau untuk mengetahui sejauh apa perkembangan kasus tersebut, Pelajar. Saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarto Hafala SHMH.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Baik, kita coba sapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, halo, selamat pagi.
2: Silakan suaranya, Pak.
1: Oke, baik. Kita coba hubungi kembali. Kita coba hubungi lagi, ada sedikit kendala teknis terkait hal tersebut, Pendengar. Dan kita coba terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalan SHMH. Kita mau tahu sejauh apa dari sisi hukum saat ini penanganannya terkait mungkin kalau apa ya identitas orang tua dari anak yang ditemukan tersebut yang usianya masih seminggu, kemudian dasar-dasar hukum terkait kasus tersebut, Pendengar. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana pencegahan terhadap kasus serupa ke depannya agar hal tersebut tidak terulang lagi, penelantaran anak. Dan tentunya semua orang punya peran di sini ya, untuk bagaimana kasus tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Jadi untuk melihat kasus ini kita bisa ambil dari sisi kemanusiaan dan juga bagaimana untuk penegakan hukumnya. Dan bagaimana upaya untuk penyelamatan bayi tersebut, memastikan anak tersebut mendapatkan perlindungan yang layak. Dan juga kita ingin mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang kasus-kasus tersebut terjadi, Pendengar, khususnya di wilayah Kepulauan Buton yang juga menjadi perhatian kejadiannya kemarin, Pendengar, ya. Tentunya sangat ini ya, sangat memprihatinkan hal tersebut terjadi di wilayah kita. Dan hal yang menjadi kalau menilik ya, hal yang menjadi prioritas dari apa yang sudah diinformasikan atau informasi kita terima, bahwa bagaimana upaya penyelamatan bayi tersebut sudah dilakukan maksimal oleh pihak kesehatan Faskes setempat, Pendengar, untuk bagaimana bisa menyelamatkan bayi tersebut. Dan tadi ada keterangan dari pelaksana Kepala Puskesmas Kapun Tori bahwa saat bayi tersebut tiba, dibawa oleh pihak berwenang ke Puskesmas, kondisi bayi tersebut atau terbilang cukup baik, cuma memang mengalami dehidrasi ringan dan juga nampak bayi tersebut mendapatkan atau kondisi

fisiknya itu lemah pendengar. Baik, kita mau mengetahui sejauh apa proses hukum, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Buton yang ya sampai saat ini masih terus kami coba hubungi pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar, kita masih akan terus bersama Anda di program acara Dialog Interaktif Cape Town pagi ini.

0: Cepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, terkait topik kita pagi hari ini, penanganan hukum dan juga perlindungan anak yang menjadi latar belakang beberapa kasus yang terakhir viral, pendengar, ada penemuan bayi di Kecamatan Kapuntori. Kita mau bahas hal tersebut, pendengar, bersama Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Sunarto Hafala SHMH, yang saat ini sudah berada di ujung telepon.
0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kasat.
2: Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Baik, Pak Kasat, terima kasih sudah bersama RRI Bau-Bau dan Pro 1 RRI Kendari saat ini. Kemarin ya, tepatnya ya Pak Kasat ya, ada kasus penemuan bayi di Kecamatan Kapuntori. Nah, mungkin sebagai hal awal, bisa dijelaskan kronologis dari penemuan bayi tersebut, Pak Kasat, silakan.
2: Ya, baik Pak. Dapat kami jelaskan bahwa pada tanggal 8 Juli kemarin, sekitar jam 09.30 WITA, ada masyarakat yang datang di Polsek Kapuntori melaporkan terkait adanya tangisan, suara tangisan bayi di sebuah gedung ex UPTD yang terletak di Jalan Poros Kapuntori Bau-Bau. Yeah. Ini letaknya agak jauh dari pemukiman masyarakat ya. Baik. Ya, namun terletak gedung tersebut di letaknya di pinggir jalan. Mm-hmm. Ya. Kemudian Kanit Reskrim Polsek Kapuntori, koordinasi dengan kami yang ada di Pasar Wajo saat kemarin ini, dan kami sampaikan silakan turun di TKP karena kami nanti akan meluncur bersama tim URC ke Kapuntori. Baik. Namun cek apakah bayi tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia. Setelah tiba di TKP, melaporkan bahwa bayi tersebut masih dalam keadaan hidup. Nah, kami sampaikan bahwa utamakan penyelamatan nyawa bayi, sehingga saat itu juga bayi tersebut dibawa di Puskesmas Kapuntori untuk dilakukan perawatan. Ya.
1: Baik, baik Pak Kasat. Demikian, baik Pak Kasat, berarti pihak kepolisian menekankan untuk didahulukan perlindungan anak, bukan soal kriminal saja, begitu Pak Kasat ya. Dan saat ditemukan, Pak Kasat, bisa dijelaskan kondisi dari bayi yang informasinya itu berjenis kelamin perempuan, Pak Kasat?
2: Iya, betul. Dapat kami jelaskan, pada saat ditemukan itu, kondisi bayi itu diletakkan di lantai ya. Lantai yang kotor, yang tanpa penghuni, yang menurut masyarakat di situ, gedung tersebut ada merupakan tempat ini, tempat mainannya monyet, karena ini terletaknya di pinggir hutan, Pak.
1: Baik, baik.
2: Ya, biawak di situ semua. Makanya pada saat ditemukan itu kondisi bayi sangat-sangat ini ya. Sangat
1: memprihatinkan ya, Pak Kasat.
2: Memprihatinkan. Ya, karena mukanya itu sudah ada semut-semut merah itu, Pak. Kemudian kotoran bayi sudah mengering. Ya, kemungkinan besar kami perkirakan bahwa bayi tersebut diletakkan oleh seseorang yang membuang bayi tersebut di tempat itu sudah lebih dari 1-24 jam. Ya.
1: Baik, apa ya, riskan ya Pak Kasat ya, karena tadi Pak Kasat bilang biasa monyet bermain di situ, tapi untuk masyarakat dan juga pihak kepolisian cepat untuk mendapatkan dan menanganinya, Pak Kasat ya. Dari penyidikan awal sendiri, Pak Kasat, ada tidak ditemukan di lokasi petunjuk atau mungkin barang bukti yang bisa mengungkapkan mungkin tadi ada seseorang yang menaruh bayi tersebut di lokasi, Pak Kasat?
2: Makanya kami tiba di TKP kemarin, Pak. Perjalanan kami dari Pasarjo kurang lebih 1.5 jam ya menuju ke Kapuntori.
1: Baik.
2: Ya, ini langsung melakukan oleh TKP. Ya.
1: Baik.
2: Di badan bayi itu ada petunjuk-petunjuk, Pak, di pusar ya, di tali pusarnya yang belum kering, Pak. Yang belum ini, yang masih basah. Belum jatuh ya. Tali pusarnya itu ada penjepit ya. Kemungkinan besar ini bayi ini dilahirkan di bidan.
1: Ya. Oke, baik.
2: Bidan atau rumah sakit, karena penjepit itu masih menempel, Pak. Penjepit untuk pusar bayi, ya.
1: Ya. Masih hitungan hari, Pak Kasat, ya?
2: Kami perkirakan umur bayi ini, Pak, baru kurang lebih 4 atau 5 hari, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Baik. Pak Kasat,
2: kemudian dari...
1: Ya, bagaimana ya, Pak? Selanjutnya, Pak Kasat?
2: Kemudian dari petunjuk tersebut, Pak, kami koordinasi dengan rumah sakit atau bidan-bidan yang ada di Kota Babau, bila mana ada bidan atau ini yang melahirkan seseorang dengan foto ini, kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut dengan ciri-ciri demikian di wilayah Kota Babau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit puskesmas.
1: Baik.
2: Di sekitaran ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
1: Baik. Ya. Belum ada informasi sama sekali ya. Bayi ini dilahirkan di mana dan juga mengarah ke siapa untuk orang tua dari bayi tersebut ya, Pak Kasat ya.
2: Ya, betul, Pak. Betul.
1: Baik. Kemudian Pak Kasat, jika kita menilik dari aspek hukumnya sendiri, perbuatan meninggalkan, menelantarkan atau membuang bayi, kalau di dalam hukum KUHAP kita atau hukum kita ini mengarahnya ke hukum apa ini, Pak Kasat?
2: Ini merupakan perbuatan pidana, Pak.
1: Pidana, ya. Pak. Baik.
2: Ya, perbuatan pidana yang mana orang tua itu sengaja membuang bayinya, Pak.
1: Baik. Ya.
2: Nah, karena kami perkirakan sudah pasti bahwa yang membuang atau menyimpan, meletakkan bayi tersebut di gedung tua tersebut ya, sudah pasti orang tuanya, bukan orang lain.
1: Baik, Pak Kasat. Nah, biasanya kalau dari Polres sendiri kasus-kasus yang serupa lah seperti itu, apa sih yang jadi latar belakang ada masyarakat kita yang akhirnya melakukan hal tersebut, Pak Kasat?
2: Yes, kami dapat jelaskan, Pak, bahwa sebelumnya kami pernah menangani kasus yang serupa ya pada saat kami menjabat Kasareskrim di Polres Buton Tengah. Kemudian kemarin juga terjadi lagi di wilayah hukum Polres Buton. Yang melatar belakangi kasus-kasus ini itu apa? Hubungan di luar nikah.
1: Baik.
2: Hubungan di luar nikah, kemudian pelaku baik itu ayah atau ibu ini rata-rata itu tidak menghendaki untuk melakukan pernikahan secara resmi ya, secara sah, secara hukum. Makanya korbannya bayi yang dikandung oleh ibunya. Gitu.
1: Baik, dan saat ini Polres selain dari instansi terkait, pihak Polres pun juga masih terus memantau perkembangan dari kondisi bayi tersebut, Pak Kasat.
2: Ya, kemarin, Pak, alhamdulillah dari Dinas Sosial Kabupaten Buton dan DP3 Kabupaten Buton, telah turun di TKP melihat kondisi bayi tersebut di puskesmas Kapontoi. Dan sampai saat ini kami kemarin, sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi, Pak. Karena ini memang rentang sekali terhadap kesehatan bayi itu sendiri, karena sudah diletakkan di tempat yang terbuka begitu, Pak. Baik. Yang seharusnya bayi tidak bisa hanya pakaian saja, Pak, dengan ini pakaian yang beralaskan kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Ya, makanya kami sampaikan kemarin di puskesmas ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah kemarin sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatannya.
1: Baik. Kalau seandainya nanti akhirnya ditemukan dan masuk ranah pidana sendiri, ancaman hukuman apa yang siap menanti kita kategorikan sebagai terduga pelaku ini, Pak Kasat?
2: Ya, kalau di ini, Pak, pengalaman kemarin ya, ancaman hukuman di atas 10 tahun, Pak. Karena ini menelantarkan bayi ke seorang yang masih harusnya dalam perawatan atau butuh kehadiran orang tuanya.
1: Baik, Mari, Pak Kasat. Mudah-mudahan secepatnya bisa ada perkembangan dan juga kerjasama dengan berbagai pihak bisa ada hasil, Pak Kasat ya.
2: Insya Allah Pak, insya Allah mohon doanya Pak, mudah-mudahan kami diberi petunjuk, karena sampai dengan kami hari ini juga kami masih mencari petunjuk-petunjuk nanti yang nantinya kami bisa membuat terang siapa sebenarnya yang tega membuat membuang bayi ini di tempat
1: tersebut. Baik, Pak Kasat, selain kita juga lihat dari sisi pidana, tetapi ini juga sebenarnya menjadi alarm sosial kita semua, Pak Kasat. Nah, langkah pencegahan apa sih, Pak Kasat, mungkin bisa disampaikan yang perlu untuk kita perkuat agar kejadian serupa ini tidak terulang di wilayah kita khususnya, Pak Kasat?
2: Saya kira, Pak, peran orang tua dalam mengontrol anak-anaknya di rumah, Pak, itu yang paling utama. Ya, kemudian dari sisi agama, anak-anak kita sedini mungkin kita pernah perkenalkan itu agama, ajaran-ajaran agama.
1: Baik.
2: Gitu, Pak.
1: Baik, Pak Kasat. Dan mungkin sebagai edukasi juga ya, karena kan sebenarnya hal-hal seperti ini juga pernah terjadi, tapi bukan sesuatu yang sering terjadi seperti itu. Nah, untuk edukasi juga kepada masyarakat, jika mengalami hal yang serupa seperti itu, menemukan ya amit-amit lah, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau menemukan kejadian serupa, sebagai masyarakat, Pak Kasat, apa yang harus dilakukan?
2: Iya, saya kira begini, Pak. Ini kami, harapan kami hari ini Polri, bagaimana kita bekerja sama dengan masyarakat dalam memberikan informasi tentang adanya kejadian-kejadian atau dugaan tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sendiri. Jangan merasa bahwa masyarakat itu kami ada babin kamtibmas kami di sana, Pak. Di tiap-tiap desa ada babin kamtibmas kami.
1: Baik.
2: Silakan disampaikan ke mereka sebagai laporan awal. Insyaallah kami Polres Buton kami akan respon cepat, Pak. Apalagi di lapangan saya pimpin sendiri, Pak, langsung, Pak.
1: Baik. Baik, Pak Kasat, termasuk juga masyarakat mungkin yang ada prasangka atau kecurigaan di sosialnya, bisa menyampaikan ke pihak berwajib setempat ya, Pak Kasat ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Betul sekali.
1: Baik.
2: Kenapa? Masyarakat ini, Pak, banyak sekali kejadian atau persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat yang mungkin mereka tidak tahu bahwa itu merupakan persoalan hukum yang nanti berhubung pada perbuatan pidana. Tapi kami mohon masyarakat agar proaktif memberikan laporan kepada kami.
1: Baik. Pak Kasat, yang terakhir Pak Kasat, mungkin himbauan untuk masyarakat kita agar kita tetap kondusif, Pak Kasat, dan juga masyarakat bisa hidup bersosial dengan baik, terutama juga menjauhkan diri dari kriminal. Pak Kasat, silakan.
2: Ya. Memang kami dari pihak kepolisian bahwa dengan perkembangan informasi sekarang ini, mari kita saring informasi-informasi yang mungkin itu bisa merusak tatanan hidup kehidupan keluarga kita, terutama anak-anak kita yang hari ini mudah sekali terpengaruh dengan perkembangan-perkembangan informasi dan teknologi. Yang kemudian yang kedua, saya meminta mengharapkan kepada seluruh masyarakat, perhatikanlah anak-anaknya di rumah, keadaan anak-anak di rumah. Karena apa? Anak-anak kita ini masa depan bangsa ini. Ya, masa depan bangsa ini yang nantinya dapat memberikan atau membanggakan kedua orang tuanya kelak nanti bila berhasil. Ya. Kemudian ketiga, dari sisi agama, terapkan pelajaran agama terhadap anak-anak kita. Insya Allah nanti dengan ketulusan kita, kerja kita, kepedulian kita terhadap keluarga kita, bisa terhindar dari hal-hal yang nantinya mencoreng nama baik keluarga kita ataupun yang berurusan dengan perbuatan pidana. Itu saja mungkin, Pak.
1: Baik, Pak Kasat, tentunya harapan dan juga doa kami mudah-mudahan ini bisa segera terungkap, dan juga kerjasama dari seluruh pihak termasuk juga masyarakat bisa membantu pihak kepolisian untuk bersama-sama mengungkap hal tersebut, Pak Kasat. Terima kasih Pak AKP Sunarto Hafalan SHMH, Kasat Reskrim Polres Buton. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI Bawobo dan Pro 1 RRI Kendari, kita sudah bersama AKP Sunarto Hafalan SHMH, Kepala Satuan Reskrim Polres Buton. Pendengar, seperti apa yang sudah disampaikan, saat ini pihak kepolisian masih terus memburu pelaku yang menelantarkan anak, dan juga tentunya seluruh pihak terutama instansi terkait ini sudah memberikan penanganan, pendampingan, perlindungan terhadap bayi yang menjadi korban tersebut, pendengar, dan juga bagaimana edukasinya agar masyarakat kita tidak ini.

0: seperti itu pendengar. Dan juga edukasi, terlebih penting lagi untuk orang tua bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya, baik dari sisi ilmu agama dan juga dari ilmu pendidikan sendiri, bagaimana agar mencegah si anak melakukan hubungan di luar nikah atau seks bebas pendengar, untuk mencegah hal-hal yang terjadi seperti itu. Kemudian juga anak-anak bisa dibekali dengan ilmu pendidikan agar lebih berprestasi, agar mereka bisa menjadi anak yang membanggakan untuk orang tuanya ke depannya, agar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi kembali pendengar. Dan untuk dialog kita pagi hari ini kami cukupkan. Seyogyanya juga kita terhubung dengan Dinas Sosial Kabupaten Buton pendengar, tapi karena satu lain hal kami tidak bisa berkomunikasi dengan kepala dinasnya. Dan insya Allah nanti kita akan update informasinya terkait perkembangan kasus dan juga perkembangan penanganan perlindungan bayi sendiri. Anda bisa ikuti beritanya di rri.co.id. Saya Laude Muhammad Syaribul, pengarah acara Hairul Mulku dan juga operator kita pagi hari ini Alamsyah, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi jelang siang ya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan juga tetap semangat pastinya. Yang ingin beraktivitas, mungkin baru mulai beraktivitas di jam segini, atau yang sedari tadi sudah mulai ya, semoga siaran hari ini ditemani dengan Yanti Alari Bau-Bau bisa membuat suasana hati Anda lebih baik ya, dan juga lebih bersemangat pastinya. Yanti kembali hadir pendengar di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di Kapten Siang ini. Setelah tadi rekan saya Bung Cali sudah hadir, mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk pendengar RRI Bau-Bau. Kebersamaan ini kami isi musik dan informasi hingga jam 11 nanti kita bersua di program Request Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

97,8 MHz, RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Nah, untuk Anda penggila bola dunia, FIFA 2026 ya, pastinya tidak pernah ketinggalan dengan informasi terkini tentang pertandingan bola dunia ini ya. Dan pendengar, informasi terbaru yang kami kutip dari rri.co.id, kemarin tuh sempat ada kontroversi ya, pendengar, soal wasit dari pertandingan Argentina melawan Mesir ya, pendengar. Ya, jadi informasi terbarunya dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, ini kabarnya akan memeriksa keputusan wasit ya pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Francois ini dinilai tidak adil, pendengar, terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis itu, dan alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yakni sanksi terhadap sang pengadil lapangan.

Dan juga selain itu tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah pada menit-menit akhir pertandingan. FIFA juga hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi ya mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francois. Dan sanksi apa yang nantinya akan dijatuhkan itu juga belum diketahui. Namun sebelumnya pelatih Mesir Houssam melontarkan kritik keras seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Informasi lainnya juga pendengar terkait Piala Dunia 2026 pastinya Anda bisa update melalui rri.co.id dari dunia olahraga, dari dalam dan luar negeri ya pendengar, bisa Anda update kapanpun dan dimanapun Anda berada. Stay tune bersama RRI Bau-Bau, yang tiba-tiba lagi untuk informasi lainnya.

RRI Baobab 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme, atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya, atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri, agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: suaranya. Lagu yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, dari Rizky Febian featuring Willy. Wih, enak banget ya kita dengar lagu pembuka tuh yang bikin suasana hati jadi semakin hangat dengan suara yang indah dari Rizky Febian dan Willy tadi. Liriknya juga sangat indah ya pendengar ya, emang gitulah. Namanya juga penyanyi. Oke, ada penelpon. Sudah terhubung ya, kita coba menyapa penelpon pertama. Selamat siang, request lagu. Halo. Suaramu kemana? Halo.
1: Ya, halo Kak Yanti.
0: Ya, itu dia. Rizka.
1: Iya.
0: Lagunya siapa Mbak Rizka?
1: Lagunya Misa Salah Satu.
0: Apa tuh judul?
1: Judulnya Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur sayang, jadi tidak bisa nih pilih yang lain, Di.
1: Oh, nggak bisa, Kak Yanti.
0: Hah? Bukan, maksudnya. Maksudnya karena terlanjur sayang, jadi tidak bisa nih pilih yang lain karena sudah terlanjur sayang, begitulah.
1: Kirain aku nggak bisa request.
0: Terlanjur sayang, oke, Mi Pale. Menyapa buat siapa?
1: Ya, menyapa buat seseorang aja. Dan buat semua pendengar RRI Bau-Bau, buat Rafa juga, selamat siang. Semoga kabarnya juga baik. Oke, terima kasih Ganti.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Kita ke belakang yang Bariska. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yan.
0: Waalaikumsalam Mbak Rani. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya siapa nih Mbak?
2: Yang judulnya Kursi Pelaminan.
0: Kursi Pelaminan itu, bukan ya? Kursi Pelaminan. Siapa yang nyanyi?
2: Ya Allah, lupa Mbak.
0: Lagu Ambon juga ini, Di?
2: Iya, lagu Timur Mbak.
0: Lagu Timur. Oh iya, tahu.
2: Ada.
0: Ada.
2: Ada. Kalau ada bungkus Jomba Yanti.
0: Bungkus.
2: Salam-salam Jene, salam pertama buat Mbak Yanti bersama operatornya. Semoga panjang umur, bahagia bersama keluarga, insya Allah amin.
0: Amin.
2: Juga yang barusan lewat tadi ada Mbak Rizka ya, semoga sehat di sana. Ada Bang Jul, Bung Tegar, Alder, Bung Angko, ada Bang Ujan, ada Bang Andi, yeah. Buat semuanya tanpa
0: baik. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita next ke lagu yang sudah di request berikut ini. Nanti balik lagi untuk sesi berikutnya di request lagu. Jangan lupa yang mau gabung di WhatsApp juga boleh ya. Via WhatsApp kita tunggu pendengar di 0822 5972 2994.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Yang belum sempat gabung di sesi sebelumnya, kali ini boleh ya pendengar kebersamaan kita untuk request lagu sampai jam 12, silakan bergabung. Halo request lagu. Terputus sambungan teleponnya, boleh dicoba lagi. Halo request lagu.
1: Halo request lagu, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
1: Bu Farida.
0: Bu Farida.
1: Iya. Melanti ya? Melanti.
0: Iya, kok lama sekali kita tidak ketemu di udara ya.
1: Sering menitir, cuma gak bisa gabung Mbak Yanti.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke lah, tapi sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, baik-baik. Cuaca di sini mendung-mendung ya.
0: Waduh,
1: mendung berawan.
0: Mantap tuh,
1: bikin cerah berawan.
0: Bikin galau tuh cuacanya.
1: Terus semangat ya.
0: Lagunya siapa Bu Farida?
1: Lagunya dari Cutrani.
0: Cutrani, judulnya apa itu?
1: Jagalah dia yang kusayang.
0: Bede, cocok sekali dengan cuaca memang ini.
1: Itulah, galau-galau.
0: Oke, Mi. Mau dikirim kemana?
1: Salam-salamnya buat Pak Nasrul, ada Bintang Pratama, ada Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Ali, Bu Nur, ada Purnama Sari, ada Sari. Terus ada Pak Andi di Batam ya, ada yang dari mana nih, banyak yang jauh-jauh ya, ada
0: banyak.
1: Bang Irfan, ada Bang Ucan, Bang Zul, semua-semuanya. Oh ini ada paling jauh yang di mancanegara ya, sering gabung beliau itu Pak Yudi di Tokyo ya. Selamat siang, mungkin di sana sudah siang lebih dulu ya, nggak salah di sana.
0: Ya udah malam tuh.
1: Iya. Iya. Salam baik. Sehat untuk semuanya.
0: Terima kasih. Kasih.
1: Selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Penelpon lainnya lagi pendengar. Halo request lagu. Halo request lagu.
2: Request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Galuh, lagunya siapa?
2: Lagunya Rindu Sampai Mati.
0: Siapa yang nyanyi tuh?
2: Rindu Sampai Mati, Ita Purnama Sari, duet itu.
0: Oke.
2: Adakah? Dicari dulu nanti gak diputar.
0: Ih, masa? Pasti mau diputar itu. Rindu Sampai Mati, Ita Purnama Sari, featuring... apa ini? Yang Son, tah?
2: Iya, iya betul. Iya, iya.
0: Oke, bungkus.
2: Ya, salam sehat buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu. Tetap semangat dan bahagia bersama keluarganya. Ada Barani Purnama, ada Bang Andi, Bang Chan, Bang Jul, Bang Abdul Pentegar, dan Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua yang lagi monitor RRI Bau-Bau. Buat yang siar sama operatornya, semoga sisa selalu tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baiklah, waalaikumsalam. Kita sudah dua lagunya nih pendengar ya. Kalaupun pendengar lain masih mau gabung, silakan saja, nanti masih tunggu Anda untuk kebersamaan kita di request lagu sampai jam 12 siang. Halo request lagu. Iya,
3: dengan Sari.
0: Mbak Sari, Banjarmasin. Lagunya siapa nih, Mbak?
3: Lagunya Faniji.
0: Faniji, judul?
3: Iya, Mutiara.
0: Mutiara. Dari Faniji. Boleh deh?
3: Iya. Ya, ada enggak?
0: Ada, sayang.
3: Salamnya buat Ibu Farida, buatnya Mas Galung, buatnya Mbak Rani, buat Bang Ucen, Bang Andi, Bang Zul, buat juga buat Bang Tegar, buat semuanya ya, buat Mbak Nanti. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Baiklah pendengar, kita ke lagu yang sudah di request kali ini, dan Yanti bakal balik lagi di ruang dengar Anda. Stay terus di RRI Bau-Bau.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kamu tidak boleh takut tentang apa yang kamu lakukan ketika itu benar. Rosa Parks.

0: Ya, pendengar dari bau-bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sudah ada penelpon lagi yang antusias pengen gabung nih. Halo, Riko Selagu.
1: Halo.
0: Iya. Iya. Halo.
1: Halo, Mbak Yanti.
0: Iya, Pak Andi, Selagunya siapa?
1: Jangan simbolon, jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
1: Ya.
0: Lagunya buat siapa?
1: Tidak, Pak Tuhan, saya berterus terang soal balas keluarga. Semakin lancar kalau semoga rezeki yang banyak Allah berkah. Buat Bariska tadi, Mbak Rani juga tadi, dan semua penyebab kenapa kecuali dalam.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, jangan salah menilai dari Rani Simbolon ya. Kita akan dengarkan sesaat lagi. Jangan, gitu ya. Sayang, mengapa masih ada na-na-na-na-na. Aduh, pengen nyanyi malah tidak hafal lirik. Aduh, benar-benar ya. Dan pendengar, juga lagu lainnya bisa Anda update kapanpun dan dimanapun Anda berada. Bisa Anda dengarkan melalui request lagu. Jadi silakan saja ya pendengar di 0402-282-3994. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
0: Iya. Siap, Bang Tegar.
2: Iya, Bang Tegar kebetulan ini.
0: Boleh, betulan Bang Tegar. Lagunya siapa Bang Tegar?
2: Niti Ardila.
0: Apa judulnya?
2: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Boleh deh.
2: Nah, lagunya pertama-tama untuk Dayanti bersama operatornya. Kemudian ada tadi Bang Andi di Lorong Oga. Ada Andi di Batam.
0: Ya.
2: Ada juga Bung Ferry Bure, Mas Galang di Jawa Timur, Asus Surabaya. Ada Faisal di Bang Elkisar Batongko.
0: Baik.
2: Di Pernambut. Ya. Dan semua pendengar siar dari Bobol. Salam.
0: Terima kasih, salam request lagu. Waktu kita masih bisa untuk satu lagu lagi pendengar sebelum nanti hadirkan lagu yang sudah di request. Silakan satu lagi lagunya, boleh juga kirimkan pesan Anda di WhatsApp ya 0822 5972 2994. Baik, kita langsung saja kalau gitu hadirkan lagu ini. Dan ini jadi sesi terakhir juga di request lagu ya pendengar. Nanti di jam 12 kita update informasi dari Dinamika Olahraga.

Bau-Bau, Jalan Limbowoleo, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Murung.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Rally berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Perdana pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Hidayatuddin Muhammad Saidi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Sultan Hidayatuddin Muhammad Saidi mempunyai banyak gelar dan juga julukan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Oputayiko. Tapi apa sih arti dari Oputayiko itu?

Menurut riwayat, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi secara konsisten melawan penjajahan Belanda baik secara terang-terangan maupun hingga harus meninggalkan singgasana untuk bergerilya di hutan, sehingga ia dikenal dengan sebutan Oputayiko atau dalam bahasa Wulio berarti raja atau penguasa di dalam hutan.

masih merajalela di sosial media. Jadi kita mesti hati-hati nih, jangan sampai terprovokasi. Nah, melansir kemkomdigi.com, ada beberapa cara untuk menangkal berita palsu atau hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Karena berita hoax itu sering kali menggunakan judul yang sensasional yang provokatif. Lalu, cermati alamat situs. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Nah, dari jumlah itu, hanya 300 atau bahkan tidak sampai 300 yang dari situs resmi. Artinya, ada sekitar puluhan ribu situs yang berpotensi untuk menyebarkan berita palsu di internet. Dan tips selanjutnya, perhatikan dari mana berita berasal dan siapakah sumbernya. Lalu, yang paling penting juga, cek keaslian foto. Karena ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi, dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengajar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

0: Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan Radio

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Just Music.

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirna seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka, tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban, entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Setiap triwulan ataupun dua bulan kami melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban.
2: Belanja negara kita sudah 50,54%, saya sampaikan sampai dengan 30 Juli 2026 ini, dan ini terus akan kita genjot ya supaya tidak menumpuk di akhir tahun.

0: Dua pokok berita utama akan mewarnai kebersamaan kita di penyampaian Warta Siang. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota. Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Juni sudah mencapai 10,79 triliun. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Informasi kita yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota hingga 31 Juli 2026 guna menertibkan administrasi serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Kami melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor ya.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar razia kendaraan bermotor secara serentak di 17 kabupaten dan kota sejak 6 Juli lalu dan akan berakhir pada 31 Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra, Laude Mahbud mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap triwulan untuk menertibkan administrasi kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Razia dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat di Sulawesi Tenggara, sementara lokasi pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait.
1: Setiap triwulan ataupun dua bulan kita melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi di mana penerapannya itu di 17 kabupaten kota. Jadi PTD Samsat di 17 kabupaten kota. Jadi mulai dari tanggal 6 sampai 31 Juli ya. 2026.
2: Laude Mahbud menjelaskan, operasi terpadu ini juga bertujuan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki potensi besar. Menurutnya, pelaksanaan razia pada periode sebelumnya memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan penerimaan daerah. Di mana pada razia sebelumnya, pemerintah berhasil menghimpun 4 miliar rupiah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena itu masyarakat diimbau melengkapi dokumen kendaraan dan memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya, realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk semester 1 tahun 2026 tercatat mencapai 10,79 triliun. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Sampai dengan 2026 terakhir pagu adalah 21,3 triliun rupiah.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode semester 1 tahun 2026 mencapai 10,79 triliun atau 50,45% dari pagu sebesar 21,38 triliun rupiah. DJPB Sultra terus mendorong pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penyerapan APBN demi pertumbuhan ekonomi daerah. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Dr. Iman Widianto mengatakan, selama periode Januari hingga Juni 2026, realisasi belanja negara di wilayah kerja DJPB Sultra mencapai 10,76 triliun atau 50,45% dari total pagu 2026 sebesar 21,38 triliun. Iman juga menegaskan pihaknya akan terus mendorong kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan realisasi belanja negara sangat penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perputaran uang di masyarakat, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
3: Belanja negara kita sudah 50,54%, saya sampaikan, sampai dengan 30 Juli 2026 ini, dan ini terus akan kita genjot ya, supaya tidak menumpuk di akhir tahun, karena kita sampai dengan 2026 terakhir, pagu adalah 21,3 triliun rupiah. Ya, ini akan terus kita dorong kepada kementerian lembaga untuk segera belanja. Karena ini dampaknya luar biasa terhadap perekonomian, khususnya di Sultra, dengan APBN, belanja APBN akan menjadi trigger ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
4: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan pihaknya berkomitmen mengoptimalkan serapan APBN tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, namun juga menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk program pembangunan nasional di wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kapontori. Polisi menghimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas orang tua atau pelaku pembuang bayi agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
5: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
6: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kapontori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi, belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
5: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit Pak, puskesmas utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
6: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarton menambahkan berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapontori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapontori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
5: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentan sekali terhadap kesehatan bayi sendiri, karena sudah diletakkan di dan terbuka begitu, Pak. Hanya pakaian saja, Pak. Pakaian yang beralaskan kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Nah, makanya kami sampaikan kemarin di puskesmas, ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah, sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatan.
6: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Kita lanjutkan warta berita siang kita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada perwakilan 3.500 siswa SMA, SMK, dan SLB pada peluncuran program prioritas pendidikan di Aula Dikbud Sultra. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara, mengatakan penerima beasiswa terdiri atas 1.700 siswa SMA, 1.700 siswa SMK, dan 100 siswa SLB dengan masing-masing memperoleh bantuan sebesar 1 juta yang disalurkan satu kali beasiswa tersebut ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan mekanisme penetapan penerima diawali melalui usulan dari sekolah yang dilengkapi surat keterangan tidak mampu atau SKTM, kemudian direkap oleh Dikbudsultra dan diverifikasi melalui proses review Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum ditetapkan sebagai penerima. Penyaluran bantuan kepada seluruh siswa di kabupaten dan kota Sesultra akan dilakukan secara bertahap, dan program beasiswa bagi siswa miskin merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengaruka dan juga Wakil Gubernur Hugua di bidang pendidikan yang ditunjukkan untuk membantu meringankan biaya pendidikan sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Dua orang luka akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Fortuner dengan pick up tangki air. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya.
7: Akibat jalan licin, sebuah mobil Toyota Fortuner yang dikendarai seorang mahasiswa inisial LM bertabrakan dengan mobil pickup Mitsubishi tangki air di jalur pendakian belakang SMK Negeri 2 Bau-Bau. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Selasa 7 Juli tersebut menyebabkan dua korban atas nama Iwan bersama rekannya Yusri harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka. Keduanya merupakan sopir dan penumpang mobil tangki air, sementara pengemudi Toyota Fortuner selamat tanpa mengalami cedera. Insiden tersebut sempat mengundang perhatian warga yang melintas. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan menjelaskan, kecelakaan bermula ketika Toyota Fortuner melaju dari arah kantor Kelurah Lipu menuju Jalan Raya Palagimata saat melintas jalan menanjak dalam kondisi cuaca gerimis, ban kendaraan diduga kehilangan traksi sehingga mengalami slip hingga keluar jalur. Saat bersamaan dari arah berlawanan, melintas mobil pickup sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan.
8: Jadi untuk mobil Fortunernya, informasi dari Satlantas dalam keadaan aman dan sehat. Sedangkan untuk mobil pickupnya, dua orang, di mana pengemudinya mengalami luka robek di dahi dan di kakinya, sedangkan penumpangnya bersamaan juga luka di dahinya. Seperti video yang kita lihat itu tersempat kakinya terjepit sehingga ada evakuasi dari beberapa masyarakat dan dibantu oleh Satlantas pada saat olah TKP.
7: Usai menerima laporan kecelakaan, personil Satuan Lalu Lintas Polres Bau-Bau langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengatur arus lalu lintas, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena pengemudi pickup sempat terjepit di balik kemudi akibat ringsek pada bagian depan kendaraan. Warga sekitar bersama personil Satlantas Polres Bau-Bau bahu-membahu mengevakuasi korban hingga berhasil dikeluarkan dari dalam kabin. Akibat benturan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah dengan total kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Saat ini kedua kendaraan telah diamankan di kantor Satlantas Polres Bau-Bau. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut, sekaligus mengimbau para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintasi jalan menanjak, terutama ketika kondisi jalan basah akibat hujan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan DJPB Sulawesi Tenggara menggelar Forum Komunikasi Publik atau FKP. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
9: Sebagai instansi pemerintah yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan negara, Kanwil Ditjen Perbendaraan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal itu, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Sultra menggelar Forum Komunikasi Publik. Kanwil Ditjen Perbendaraan Sultra, Dr. Iman Widianto mengatakan, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan merupakan agenda tahunan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para stakeholder yang mendapatkan layanan DJPB. Melalui kegiatan FKP ini, kata Iman, pihaknya siap menerima berbagai masukan, saran, dan juga perspektif dari berbagai pengguna layanan sehingga pelayanan yang DJPB Sultra berikan semakin relevan dengan kebutuhan para stakeholder, dan melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana dialog yang konstruktif untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.
10: Ini forum konsultasi publik, ini merupakan agenda tahunan, jadi bagian dari upaya kita di Jenderal Perbendaraan Kanwil Sulawesi Tenggara untuk terus meningkatkan layanan kepada para stakeholder, masyarakat, LSM ya, yang memang kita layani. Dan kita siap diberikan kritik, masukan ya, untuk semua pengguna layanan kami, agar ke depan tentunya layanan kami di Kanwil DCPP Provinsi Sultra semakin baik lagi ke depan.
4: Lebih lanjut, ke Kanwil DCPP Sultra Iman Widianto menambahkan pihaknya senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui maklumat pelayanan, yaitu menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan secara profesional, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta siap menerima evaluasi apabila tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua Ombudsman Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, mengapresiasi kegiatan Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan Kanwil DCPP Sultra yang menghadirkan stakeholder terkait untuk mendengarkan hasil kinerja selama satu tahun terakhir. Menurut Mastri, kehadiran Ombudsman dalam kegiatan FKP DCPP Sultra dalam rangka untuk berbagi bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena Mitra Ditjen Perbendaharaan Sultra merupakan penyelenggara pelayanan publik, dan Ombudsman berkepentingan untuk memberikan penguatan atas pentingnya kualitas pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan warga negara Indonesia.
11: Sebenarnya forum konsultasi publik itu kementerian lembaga dan pemerintah sebagai penyelenggara layanan itu mesti harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Nah, kami dari Ombudsman mengapresiasi forum konsultasi publik yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara dengan menghadirkan stakeholder terkait. Yang pertama, menyampaikan atas hasil kinerja selama 1 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, meminta masukan, mendengarkan saran atas perbaikan-perbaikan layanan publik yang ada. Nah, kami hadir dari Ombudsman juga dalam rangka untuk sharing terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik. Kenapa? Karena sebenarnya mitra Dirjen Perbendaharaan itu adalah juga penyelenggara pelayanan publik. Karena mitranya kan Satker, pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi, dan termasuk desa. Ya, jadi kami dari Ombudsman berkepentingan untuk memberikan penguatan atas pentingnya kualitas pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan warga negara Indonesia.
4: Kegiatan forum konsultasi publik yang diselenggarakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra turut dihadiri sejumlah perwakilan satuan kerja kementerian lembaga yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Kembali kita ke informasi yang terakhir. BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sulawesi Tenggara itu akan berlangsung Juni hingga Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
12: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
13: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif, mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
12: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
13: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani, dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

menyimak seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota. Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Juni mencapai 10,79 triliun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas yang tersisa sampai dengan sore nanti. Sampai jumpa.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian warta berita daerah yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Cape Town siang hari ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 9 Juli 2026 dapat juga memperbarui informasi Anda. Oke, langsung saja rekan Fahmi, kita coba buka line telepon kita ya di sesi yang pertama atau di awal perjumpaan kita juga ini di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Oke, sepertinya sudah ada ya. Kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
1: Halo,
0: dengan Bung Albert di Kraton Buton. Apa kabar Bung Albert ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini? Kalau sehat, lagi santai-santai saja nih.
1: Lagi menghayal.
0: Apalagi yang dihayalkan ini Bung Albert?
1: Tujuh belas Agustus.
0: Kenapa lagi 17 Agustus?
1: Tidak dikasih uang banyak banyak dan Yang tidak dikasih uang banyak.
0: Oke, baiklah Bung Albert, terlepas dari itu, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagu
0: dari Dian Audi.
1: Ya, Beladadaku.
0: Judulnya apa Dian Audi?
1: Beladadaku.
0: Beladadaku?
1: Iya, iya.
0: Lagu Dian Audi rekan Fahmi, Beladadaku. Kenapa dengan lagu ini? Lagunya ini Bung Albert, halo, lagunya yang ada Jihan Audi ini lepaskanlah janji biang gombal, dangdutan mama dan juga cintaku satu dan juga sederhana caraku mencintaimu.
1: Ya, lama saja dulu.
0: Oke, baiklah, langsung saja nih spesial lagunya buat siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Pro Dangdut ini. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Albert sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Bung Albert ada siapa lagi nih? Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke, Pro Dangdut dengan siapa ini?
2: Dangdut adalah kita.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Kabar sehat ya Mbak Sari ya?
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi kalau sehat lagi apa saja ini?
2: Lagi duduk-duduk aja begitu.
0: Enggak ada kesibukan begitu ya?
2: Udah beres semua.
0: Iya. Oke, baiklah mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Piti Pera.
0: Musim
2: Cinta.
0: Makin Cinta?
2: Musim Cinta.
0: Musim Cinta. Begitu?
2: Iya.
0: Musim Cinta. Oke, lagunya ada ini Musim Cinta, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Mas Jamu, buat semuanya aja, buat Abang Yuda, makasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari di Banjarmasin ini sudah juga bersama kami ya. Sehat selalu Mbak Sari ya. Lagu yang dipilih ini lagu dari Fethi Vera, Musim Cinta. Sepertinya kita break dulu ya, rekan Fahmi, karena sudah ada dua lagu ini. Ada lagu dari Jihan Audi, Lepaskanlah, dan juga lagu dari Fethi Vera dengan judul Musim Cinta, persembahan dari Mbak Sari.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah

0: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Mbak Sari tadi ada lagu dari Fethi Vera, Musim Cinta, dan juga lagu dari Jihan Audi, Lepaskanlah, persembahan dari Bung Albert ya. Oke, kita lanjut kembali lagi ya. Buat pendengar juga yang ingin bersama kami, langsung saja ke line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Ataupun juga di line WhatsApp kami ini. Buat pendengar juga yang ingin memilih lagu untuk menghibur kita juga di suasana siang menjelang sore hari ini ya. Nah, Anda juga mungkin saja baru bersama kami juga di 97,8 MHz ataupun aplikasi RR Digital. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini karena sudah memilih kita ya, RR Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, terkhususnya acara Pro Dangdut. Oke, kita coba menyapa rekan Fami, sudah ada. Oke, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini? Dengan Bung Andi. Apa kabar Bung Andi sini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Jadi lagi apa nih? Lagi ngajar kah atau sudah istirahat ini? Sudah pulang begitu ya?
1: Ya, sudah.
0: Oke, berarti lagi santai-santai saja di rumah.
1: Sekarang.
0: Keluarga sehat juga ya? Keluarga sehat ya?
1: Alhamdulillah. Hey, jangan tanyakan yang itu.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya apa ya? Ice Tresnawati.
0: Lagu dari Ice Tresnawati. Judulnya apa Ice-nya nih?
1: Judulnya itu Merah.
0: Ya?
1: Madu Merah.
0: Madu Merah ya. Oke.
1: Okay. Ya, lagunya buat Bung Juda dan patungnya. Selamat tugas selamat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Lancarkan pada semuanya rezeki yang banyak halal dan berkah.
0: Amin.
1: Bung Albar, Bung Tegar, Bung Adil, Bung Soyan, Bung Roman, Bung Ucap, Bung Faiz, Bung Andi Batang.
0: Oke.
1: Agalo, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Sari, Purnama Sari, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, dan semua penerbang tempat ketam. Salam Prandut dan Lagita.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andi sini sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah ini nampaknya sehat-sehat juga ya di siang hari ini. Usai juga menjalankan rutinitas ya dari pagi sampai dengan siang ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya buat pendengar juga yang ingin bersama kami. Anda bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Oke, sayang sekali ya suaranya ini tidak kedengaran ini. Mudah-mudahan bisa gabung kembali juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, untuk sesi yang kedua ini ya. Oke, sambil kami menanti dengan telepon Anda juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini kami update-kan ya satu informasi mengenai perakiran cuaca yang terjadi di siang hari ini ya. Ya, adapun informasi yang kami update-kan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara Kamis, tepatnya tanggal 9 Juli 2026 didominasi cuaca cerah berawan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita coba menyapa dulu ya. Oke, langsung saja rekan Fami, kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut,
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Angko.
0: Dengan Bung Angko. Apa kabar Bung Angko?
2: Ya, kabar baik.
0: Lau-lau cerah, lau-lau.
2: Ya, ya.
0: Cerah ya?
2: Ya, ya.
0: Jadi lagi apa ini?
2: Ya, begitu.
0: Lagi santai-santai saja begitu ya?
2: Ya, ya.
0: Oke, sudah panen belum?
2: Ya, belum lah.
0: Oh, saya tunggu panennya itu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Dari lagu Shakira.
0: Lagu dari Shakira?
2: Ya, judulnya Shakira lah.
0: Shakira?
2: Ya, lagu daerah inilah.
0: Lagu joget itu?
2: Ya, joget bergoyang.
0: Oke, lagu joget Buton ya.
2: Ya, ya.
0: Judulnya Shakira.
2: Ya.
0: Sabar, masih dicarikan ini ya. Mudah-mudahan ada lagunya nih, Shakira. Ada rekan Fami? Kalau enggak ada, suruh saja Bung Angko yang nyanyi gitu. Oke, lagunya lagunya sudah ada nih, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Ya.
0: Lagunya sudah ada, spesial lagunya buat siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Ya, lagunya sudah ada nih, Shakira.
2: Syukurlah.
0: Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Pertama spesial buat Bung Juda bersama Teratur. Semoga saya selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
2: Terus semua yang sudah lewat dan semua yang mendengarkan RRI Bau-Bau di mana saja berada.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke,
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, ada Bung Angko ya di Lowu-Lowu sudah juga berpartisipasi bersama kami ini. Ada lagu yang dipilih nih, salah satu lagu joget ya, lagu Shakira yang nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang kedua ya. Oke, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan ini lagu persembahan dari Bung Angko dan juga persembahan dari Bung Andis ya.

0: tonjok saja.
1: Tidak
0: seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
0: Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
0: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih bersama kami ya dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagu dari Bung Angko tadi di Low ya. Ada lagu dari lagu Joget ya dengan judul Shakira, dan juga lagu persembahan dari Bung Andis ya, salah satu warga Kota Bau-Bau juga ini. Ada lagu yang dipilih tadi, lagu dari Itje Trisnawati, Madu Merah. Oke, kembali kami coba menyapa lagi ya buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami. Anda bisa ke line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp untuk di sesi yang ketiga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sambil kami nanti dengan telepon Anda, kita lanjut kembali terkait informasi yang sudah sempat juga kami bacakan tadi ya, mengenai ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Sulawesi Tenggara untuk siang hari ini. Potensi hujan ringan disampaikan juga meluas ya ke wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, Kendari, dan juga Kabupaten Bombana. Nah, masyarakat juga di wilayah tersebut ini juga diimbau untuk tetap membawa perlengkapan perlindungan hujan saat juga beraktivitas di luar ruangan ya. Nah, pendengar, sedangkan pada malam hari cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara ini kembali didominasi kondisi cerah berawan. Nah, meski demikian, hujan ringan masih juga berpotensi terjadi di Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan juga Konawe Utara. Nah, sementara itu pada dini hari cuaca umumnya ini diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara dan juga Kolaka Timur. Dan BMKG juga mencatat untuk suhu udara di Sulawesi Tenggara atau Sultra ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Nah, dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 95% ya. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 30 km per jam. Ya, adapun untuk perakiraan cuaca tepatnya tanggal 9 Juli 2026 ini, BMKG juga tidak mengeluarkan mengenai peringatan dini ya mengenai cuaca ini, karena tidak terdapat juga potensi kejadian cuaca ekstrim di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, meski demikian, masyarakat juga tetap waspada ya untuk juga terus memantau mengenai informasi cuaca, terutama dari BMKG ini. Ini juga sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, itulah informasi yang kami updatekan ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang sudah juga mengeluarkan terkait perkiraan cuaca yang terjadi di sepanjang hari nanti. Nah, semoga saja yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda, khususnya bagi pengguna jasa transportasi laut ataupun juga nelayan ya yang hendak melaut di sepanjang hari nantinya, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda di tengah-tengah aktivitas Anda. Oke, kita coba menyapa ya di line telepon kita ini. Sudah ada. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, halo Pro Dangdut. Halo. Oke, sayang sekali ya, terputus. Oke, baiklah, mudah-mudahan bisa gabung kembali lagi di line telepon 0402-2823-994 ya. Untuk kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut ini, masih ada juga beberapa menit ya untuk pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami untuk memilih lagu dan juga menghibur kita di suasana sore hari ini ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
1: Tiara, Bang.
0: Dengan Bunda Tiara di Kendari ya, Bunda Tiara ya.
1: Iya.
0: Oke, sehat Bunda Tiara ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kendari ini kayaknya sehat. Alhamdulillah kami juga sehat. Kendari cerah ya?
1: Habis hujan.
0: Oh, habis hujan di sana.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Oke. Baiklah Bunda Tiara, lagi santai-santai mau dengerin lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Mansur S.
0: Lagu dari Mansur S, judulnya apa ini?
1: Rembulan.
0: Rembulan. Oke, spesial lagunya buat siapa ini rembulannya?
1: buat semuanya saja, Bang, tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke, ada Bunda Tiara ya di seputaran Kota Kendari sudah juga bersama kami ini, dan ada lagu yang dipilih ya. Lagu dari Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi, nantinya akan juga kita hadirkan di sesi yang ketiga ya, kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita break dulu rekan Fami, karena sudah ada dua lagu persembahan ini, atau satu lagu persembahan ya, yang akan juga melengkapi kebersamaan kita. Ada lagu dari Mansur S dengan judul Rembulan Bersinar Lagi.

Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sudah masuk di sesi yang terakhir ya. Setelah dua lagu persembahan tadi, sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Oke, kita coba menyapa ya di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Dengan Tegar.
1: Dengan Kakak Tegar. Apa kabar Kakak Tegar ini?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja nih.
2: Ya, lagi monitor
1: RRI bau-bau. Oke. Baiklah, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Minta Talah Hatu.
1: Lagu dari Minta Talah Hatu. Judulnya apa ini?
2: Percuma.
1: Percuma?
2: Iya.
1: Itu lagu dangdut tidak?
2: Lagu dangdut itu.
1: Lagu dangdut ya? Jangan sampai bukan lagu dangdut begitu. Percuma. Coba nyanyikan kalau dangdut. Coba dinyanyikan kalau dangdut.
2: Dangdut telah kita. Ya, lagunya pertama-tama untuk bantu dalam pengaturannya. Selamat sore, selamat menjalankan. Lalu sampai di sini. Ada Bang Zuri Wajo, ada juga Bang Asisi Sarawadi Arkana, ada Bang Zuri Timur. Ada Bang Faiz di Jalak Songko, Bung Teh di Bure, ada Ratna di Karya Baru, Alun di Kendari, Rani di Parma di Sina, ada Basari di Kase, Tanya di Salatiga, Bung Andi di Sarawaga, Ujian di Lekambari, Andi di Batam, ada Mbak Dika di Talia Bersana, Mbak Tiara di Kendari, Purnama Sari di Polman, dan Yamin di Gorontalo sama, ada Nipin di Lamangga, ada juga siapa itu Mbak Viti di Jawa sana, Wonosobo, dan semua pendengar dari bawah-bawah.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Tegar ini sudah juga menyapa kita ya. Alhamdulillah sehat-sehat juga ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya di belakang Bung Tegar ini. Ada siapa lagi nih? Langsung saja nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
3: Dengan kembarnya Bung Tegar tadi.
1: Kembali
3: di Wajo.
1: Tegar. Ada Bung Andi, Bung Zul ya. Ada Bung Zul, sehat ini Bung Zul?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ada
3: hanya sakit gigi nih sedikit.
1: Aduh, Maggie Z ya.
3: Yo, lagunya Maggie Z tak jadi saya request lagunya Maggie Z ini karena kebetulan saya sakit gigi.
1: Iya, berarti lagu dari Maggie Z sakit gigi begitu ya.
3: Iya, okay. Kebetulan juga saya sakit gigi ini.
1: Iya, sudah tua mungkin ya.
3: Tapi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
1: Saya lebih baik sakit hati kayaknya ya. Karena kalau sakit apa ya? Kalau sakit gigi kayaknya itu sakit hati itu tidak ke gigi begitu.
3: Kalau sakit gigi ini, kalau biar kita sebenarnya susah juga kalau kita tidak bisa orang ribut ini kita ya, gitu, kita
1: makanya sakit hati begitu.
3: Kalau sakit hati we bisa-bisa kita kurus itu.
1: Begitu ya.
3: Sakit hati itu.
1: Tapi orang sakit gigi juga itu terkena juga itu sakit hati begitu. Makanya kalau orang bising atau ribut itu ya marah juga begitu ya.
3: Kita marah ya betul.
1: Jadi mending sakit hati karena tidak sakit gigi.
3: Sakit hati.
1: Gitu. Kalau sakit gigi itu kadang sakit hati begitu ya. Oke, lagunya sudah ada nih, spesial lagunya buat apa ini?
3: Obi Mesa itu penyanyi ya.
1: Bukan
3: Obi Mesa. Oh. Obi Mesa ya.
1: Oke, lagunya sudah ada ini kalau Obi Mesa ini ya.
3: Oke.
1: Saya takut jangan
3: saya menyapa dulu ya.
1: Saya takut jangan sampai saya kasih sakit hati yang sakit gigi nih begitu ya. Jadi lagunya sudah ada ini.
3: Oke. Okay. Sudah. Yang penting Obi Mesa itu bos diputarkan Obi Mesa punya ya. Oke.
1: Oke. Sesuai lagunya.
3: Spesial pertama-tama untuk Bung Zuda dan operator, semoga sehat bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama.
3: Ada Bung Tegar tadi yang baru lewat, Bung Albar juga di Keraton, Mbak Nabila di Lamangga sana, semoga sehat selalu. Kemudian Abang Andi di Batam sana, semoga sehat selalu. Hujan di Betombari, Rani di Ternate, Bung Pierre di Muna Barat, Angko di Lubu-Lubu. Kemudian ada Purnama di Sulawesi Barat, Sari di Banjarmasin. Bung Widi di Tokyo sana, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Ada Bang Benijo di Manado, semoga saya selalu. Bang Leman di Lampung, ayo gabung Bang Leman. Sudah gabung mungkin Bang Leman ini ya? Belum.
1: Bang Leman sakit hati dulu kayaknya.
3: Kemudian ada Asis Rawali Ratna di Karya Baru. Dan semua pendengar RRI, okay. Salam Purudang dan Ludala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Ludala.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Zul ini sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Oke, kita cukupkan acara Purudang dan Ludala kita. Namun kami harap Anda juga masih tetap stay tune di sepanjang sore hari ini ya. Karena nantinya RRI Bawau akan hadir dalam program acara Beranda Asta Cita Nasional yang nantinya akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta bersama RRI Kupang, RRI Batam, dan juga RRI Toli-Toli maupun juga RRI Ranai. Kami ucapkan juga terima kasih banyak ya buat pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami juga ini. Semoga saja beberapa lagu yang Anda pilih dan nantinya akan mengakhiri kebersamaan kita di sesi yang terakhir, semoga saja bisa juga menghibur Anda semua. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sudah hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya, bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cita Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini ya, memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu. Kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Amelia Baru sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrul.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan pembangunan gunung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikkan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah
2: melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga bila ada sampah yang kita bawa, kita akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi,
7: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, apa yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai.
6: Iya.
7: Sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
6: Iya, main buang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa itu tidak ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja.
7: Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuma itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu, ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
7: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya, iya, gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
8: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
9: Oh,
8: jadi,
9: Si Piwang.
8: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan.
9: Iya.
8: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang.
9: Gitu.
8: Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum.
9: Iya, khusus gitu.
8: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu
9: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah
8: ya,
9: di tempat masuk ke desa-desa iya. Itu di mana saja Bu?
8: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
9: Orang sadar apa
8: sadar
9: enggak?
8: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang.
9: Yeah.
8: Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu, ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
9: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
8: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
9: Iya, momen khusus
8: itu,
9: gitu.
8: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
9: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
8: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kembali Pro 1 RRI Kendari di ruang dengar Anda, pendengar. Kita juga sudah menyimak bersama ya untuk beranda Astacita Nasional di hari ini bersama dengan Pro 1 Jakarta ya. Dan kita menantikan untuk bersama di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan mengupdate informasi seputar atau bersama dengan RRI Skorwil Nusantara 4 di Gemah Sari Pati Maju.

0: 계속 계속.
1: 에이 adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini kita menyapa Anda kembali dalam program Gemah Saripati Maju untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 yang akan menghantarkan ragam informasi sewilayah Korwil 4 dari berbagai lokasi tentunya bersama RRI Makassar, RRI Bone, RRI Kendari, RRI Baubau, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Ampana, serta RRI Toli-Toli. Dan bersama saya, untuk informasi yang pertama akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya, Arvan Yusri. Kita langsung hadirkan informasi yang pertama. Masih di wilayah Sulawesi Tengah dari RRI Toli-Toli. Ya, akan kami hadirkan informasinya bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Toli-Toli. Kami hadirkan informasi mengenai harga sejumlah kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Kabupaten Toli-Toli stabil, bahkan beberapa terpantau mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Memasuki awal bulan Juli 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di pasar Susumbolan Toli-Toli stabil, bahkan beberapa harga terpantau mengalami penurunan. Pengelola pasar Susumbolan Toli-Toli, Mastang, kepada RRI menyebut harga sembako yang turun di pekan ini, yakni cabai rawit, cabai keriting, dan tomat, sementara bawang merah, bawang putih masih di harga sebelumnya Rp40-45.000 per kilogram. Menyinggung kondisi cuaca akhir-akhir ini belum berdampak pada ketersediaan stok sembako yang masuk ke pasar Susumbolan.
4: Hari ini harga sembilan bahan pokok ada terjadi beberapa penurunan. Seperti rica kecil itu dari 65 turun ke 50. Sedangkan rica keriting itu dari 60 turun ke 50 juga. Sedangkan tomat dari 25 turun ke 20. Untuk pasar Susumbolan itu ke depan mencukupi untuk masyarakat Toli-Toli.
3: Sementara itu, Ibu Sunusi, penjual beras di pasar Susumbolan, kepada RRI menyebut untuk harga beras saat ini mulai mengalami kenaikan karena petani belum panen dan naiknya harga pembelian beras dari tingkat distributor. Dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram, saat ini beras dijual rata-rata untuk beras lokal Rp14.500 per kilogram, sementara beras Makassar Rp16.000 hingga Rp16.000 per kilogram.
5: Rp13.000 dijual kan dulu? Sekarang tidak ada, sudah Rp14.000 sudah dijual Rp14.000. Mudah, 700. Dulu ada 13, ada 13 setengah, ada 14, 14 setengah, 15. Mudahnya saja Makassar, kalau dijual 16, mudah juga.
3: Seperti diberitakan saat ini, Indonesia menghadapi fenomena El Nino ekstrim yang mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Namun untuk Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog, stok beras yang dimiliki saat ini relatif masih aman hingga Desember 2026 nanti.
2: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Arvan di Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana sore ini. Selamat sore rekan Novian.
6: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana DPRD Tojo Una-Una, dorong UMKM lokal naik kelas baik lewat pembinaan, modal, dan pemasaran.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una memberi penguatan pada OPD terkait dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Ilham Lama Huseng. Menurutnya, langkah ini adalah upaya untuk mendorong pemerintah daerah melalui dinas dan pihak swasta mendukung kegiatan pemasaran produk lokal, termasuk UMKM. Dikatakan banyak produk kerajinan hasil produksi warga lokal di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas dan berdaya saing. Namun hingga saat ini masih kesulitan untuk menembus pasaran, sehingga diperlukan strategi khusus agar produk-produk lokal daerah dapat menembus pasar modern.
8: Kita di DPRD Tojo Una-Una sudah membuat beberapa perda memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu, perda mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
7: DPRD Tojo Una-Una menurut Ilham Lama Huseng meminta Dinas Koperasi dan UMKM agar terus mendampingi pelaku usaha secara berkelanjutan, meliputi pembinaan, permodalan, perizinan, hingga pemasaran produk. Hal ini penting dilakukan agar hasil-hasil produksi warga lokal tidak hanya legal, berkualitas, namun dapat diterima di kalangan pasar modern. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Dari Ampana selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Barat, Kota Mamuju bersama rekan Randi. Selamat sore rekan Randi.
9: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda dari Mamuju.
9: Terima kasih. Informasi dari Mamuju, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menambah alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil serta gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui APBD Perubahan Tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, penambahan anggaran dilakukan karena tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Saat ini baru dialokasikan hingga Juli 2026. Sedangkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru dianggarkan hingga Oktober 2026. Saat ini, Pemprov Sulbar masih melakukan penyesuaian dan mencari sumber pembiayaan dengan mengevaluasi program-program yang dinilai kurang efektif. Junda menjelaskan, Pemprov Sulbar berkomitmen mengalokasikan kembali anggaran tambahan penghasilan pegawai bagi PNS hingga Desember 2026. Selain itu, pihaknya juga akan menambah anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 2 bulan sehingga pembayarannya dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
11: Anggaran TPP untuk pegawai Pemprov ini kan baru sampai di bulan Juli ini, Pak.
12: Insya Allah, kita tambahkan di perubahan. Ya. Kita lagi mencari sumber pembiayaannya, kita lihat program-program ya apa yang efektif, yang tidak efektif, mana yang kita coba memilah. Insya Allah kita akan tambahan. Kita tambahkan.
11: Boleh dianggarkan kembali sampai akhir tahun gitu.
12: Insya Allah.
10: Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemprov Sulawesi Barat berharap hak-hak ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
9: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Arvan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Randi dari Mamuju. Untuk informasi berikutnya, pendengar, kami akan menyapa rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari. Selamat sore, rekan Jihan.
13: Ya, selamat sore, rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda dari RRI Kendari.
13: Ya, baiklah, mendengar. BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
14: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
15: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
14: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir, itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
15: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
13: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Makassar bersama rekan Arvan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kami menyapa rekan Bu Husuda dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Bu Husuda.
16: Baik, selamat sore rekan Arfa Yusri di Program 1 Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda.
16: Baik, dari Kota Bau-Bau, Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang juga ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kampung Tori. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas orang tua atau pelaku pembuangan bayi agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau, Heru Mulku, menurunkan laporannya.
17: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
18: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kampung Tori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi, belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
17: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut dengan ciri-ciri, ya, ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit Pak, puskesmas Utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
18: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarto menambahkan, berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapuntori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini, bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapuntori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
17: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentang sekali terhadap kesehatan bayi sendiri, karena sudah diletakkan di dan terbuka begitu, Pak. Hanya pakaian saja, Pak. Pakaian yang beralaskan kain, kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Nah, makanya kami sampaikan kemarin di Puskesmas, ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah, sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatan.
18: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
16: Mendengar demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Arvan Yusri di Program 1 Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, ya. Nah, kita ke Kota Watampone bersama rekan Imran Bate dari RRI Stasiun Produksi Bone. Sama rekan Imran Bate dari RRI Stasiun Produksi Bone sore hari ini. Selamat sore rekan Imran.
19: Selamat sore rekan Arvan Yusri.
1: Iya, silakan informasi Anda dari RRI Bone.
19: Baik, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, kami ulang, Kabupaten Sinjai, mencatat masih ada sekitar 7.000 rumah tak layak huni di Kabupaten Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Nindiati.
20: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai mencatat masih terdapat sekitar 7.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Andi Sarifuddin, mengatakan jumlah rumah tidak layak huni tersebut masih jauh lebih besar dibanding kuota bantuan yang diterima tahun ini. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan alokasi bantuan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, tahun 2026, Kabupaten Sinjai hanya memperoleh kuota rehabilitasi sebanyak 247 unit rumah dengan total anggaran sekitar 4,9 miliar rupiah.
21: Malah kita lagi lobby-lobby ini untuk penambahan di pusat dan mudah-mudahan nanti juga ada di APBD perubahan. Siap. Karena kan target kita kan sekitar 7.000. Yeah. Masih ada data kami kurang lebih 7.000-an lah untuk rumah tidak layak huni di Sinjai. Hampir tersebar di kecuali Pulau Sembilan. Ini yang belum kami sentuh, Kecamatan Pulau Sembilan.
20: Andi Sarifuddin menambahkan, untuk tahun ini bantuan RTLH bersumber dari APBN sebanyak 230 unit, APBD Provinsi Sulawesi Selatan 10 unit, dan APBD Kabupaten Sinjai sebanyak 7 unit. Setiap rumah memperoleh bantuan stimulan sebesar 20 juta rupiah untuk material bangunan, sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten mencapai 22,5 juta rupiah.
19: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Bone. Kami kembalikan ke rekan Arvan di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Andi Imran Batih dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Perdagangan memastikan stok beras SPHP masih aman di Kota Parepare. Hermira Rosmala menurunkan laporannya.
22: Pemerintah Kota Parepare terus memantau ketersediaan beras SPHP dan distribusi bulog ke pasar-pasar Parepare dengan turun langsung ke semua wilayah untuk memantau. Kepala Dinas Perdagangan Haja Andi Wisna TSE MSI saat dihubungi RRI mengatakan, terkait beras SPHP, Dinas Perdagangan terus melakukan stok beras Public Service Obligation atau PSO yang tersedia hingga mencapai 153 ribu ton dan dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Ia menegaskan stok beras yang tersedia saat ini berada pada kondisi sangat aman untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Parepare.
23: Ya, tetapi ya pada dasarnya intinya itu aman ya kita di Kota Parepare.
3: kalau ambil di bulog itu tidak ada yang jual di atas head, semua tidak melampaui. Tetapi karena kekurangan, misalnya masih butuh ini pedagang, diambil distributor selain bulog, itu kadang dia jual di atas head. Ya, tetapi pada dasarnya yang di pasar Lekesi itu jualnya adalah tidak ada di atas head. Iya, pernah ada yang bulan lalu itu saya turun pengawasan bersama tim teman-teman terkait dengan adanya laporan. Jadi saya berkunjung ke pedagang tersebut dan menyampaikan saya ambil di distributor di luar dari bulog.
22: Andi Wisna menambahkan, dengan kondisi stok yang melimpah serta harga yang tetap terjangkau, pemerintah dan bulog Parepare memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga stabil, sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Jumlah stok yang melimpah membuat bulog memiliki opsi untuk mendistribusikan sebagian pasokan keluar Provinsi Sulawesi Selatan, selain tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Parepare. Emi Bafadal RRI Makassar menurunkan laporan.
1: Masih informasi dari Makassar. Saudara, Makassar menjadi tuan rumah temu ilmiah regional. Soroti peran industri halal di era digital. Berikut akan dilaporkan rekan Aan Ariska.
4: Temu Ilmiah Regional Ekspor Case Celebration 2026 mulai digelar di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Forum tahunan ini mempertemukan mahasiswa dan pegiat ekonomi syariah dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Maluku. Kegiatan ini untuk bertukar gagasan serta memperkuat jejaring akademik. Ketua Panitia Temu Ilmiah Regional Ekspor Case Celebration 2026 Ahmad Saki mengatakan, selama 4 hari pelaksanaan kegiatan ini, peserta mengikuti beragam rangkaian kegiatan, mulai dari seminar nasional, kompetensi ilmiah, benchmarking, farewell, hingga malam peranugrahan. Kegiatan ini mengusung tema optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital dalam mendorong penguatan ekonomi syariah.
5: Pertama kali ini tentunya berdasarkan tema yang kita ambil, yaitu peran optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital. Jadi kita mengharapkan di sini adanya peran dari industri halal itu sendiri, bagaimana industri halal ini bisa membuat ekonomi syariah ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi syariah saat ini. Begitu juga dengan perkembangan digital saat ini. Karena kita lihat di sini bahwa digital semakin berkembang pastinya juga berpengaruh pada ekonomi syariah ini sendiri.
4: Temu Ilmiah Regional ini sendiri merupakan agenda tahunan dari Forum Kajian Ekonomi Islam Regional Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Tahun ini, 4K Celebration UIN Alauddin Makassar dipercaya menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Sebanyak 61 peserta dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya dari Universitas Hasanuddin, UIN Alauddin, IAIN Palopo, Universitas Muslim Indonesia, serta perwakilan dari Maluku mengikuti kompetisi dan berbagai agenda ilmiah lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk informasi penutup Gema Saripati Maju edisi hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menuju RRI Palu. Ada rekan Joko Nurcahyo di sana yang bertugas. Selamat sore rekan Joko Nurcahyo.
23: Selamat sore rekan Arfan di RRI Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda.
23: Baik, terima kasih. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik ketika kepedulian menjadi kunci kota yang bersih. Bersama reporter Iksan Setiadi.

0: Sebuah kota tidak dinilai hanya dari megahnya bangunan, ramainya lalu lintas, atau pesatnya pembangunan. Sebuah kota juga dikenali dari hal-hal yang sering luput dari perhatian. Dari lorong-lorong kecil yang bersih, dari saluran air yang bebas sampah, hingga dari kesadaran warganya menjaga ruang hidup bersama. Di kota Palu, upaya membangun wajah kota yang bersih terus dilakukan. Armada pengangkut sampah beroperasi setiap hari. Tempat pembuangan disediakan, regulasi diperkuat, pengawasan ditingkatkan. Namun di balik semua itu, pemerintah masih menemukan persoalan yang sama. Tumpukan sampah liar, pembakaran sampah di kawasan pemukiman, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih terjadi di sejumlah titik. Persoalan yang sesungguhnya bukan lagi terletak pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungannya. Pemerintah Kota Palu memandang pengelolaan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis, menambah armada, menyediakan bak sampah, ataupun mengangkut sampah setiap hari hanyalah bagian dari sistem. Sementara akar persoalannya berada pada perubahan perilaku. Karena itulah, pemerintah Kota Palu memperkuat implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah melalui berbagai regulasi turunan. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, larangan membakar sampah, hingga penegakan sanksi bagi pelanggar menjadi bagian dari upaya membangun disiplin masyarakat. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menegaskan bahwa regulasi harus dibarengi dengan konsistensi, penegakan hukum, dan kepedulian warga.
1: Kemudian konsisten si kita tuh terhadap penegakan perda itu sendiri. Kemudian kesadaran masyarakat. Hari ini kita lakukan sanksi misalnya. Masyarakat mulai tuh, mulai bagus lagi gitu kan. Tiba-tiba minggu depan mulai lagi. Kita konsisten, ini yang kita inginkan kepada para aparat, aparat kita itu bagaimana konsistensi itu dilakukan setiap hari melihat akhirnya supaya sanksi itu bisa dikenakan benar-benar jadi konsisten benar-benar tepat mereka dikenakan sanksinya berapa kan? Sudah ada kenakan nah kita berharap dari denda yang kita kenakan itu menjadi efek jera buat mereka yang melakukan pembuangan sampah sembarangan gitu ya, melakukan pembakaran sampah ya pada tempatnya seperti itu.
0: Hasil pemantauan pemerintah Kota Palu menunjukkan sebuah fakta yang menarik. Sebagian besar lingkungan rumah warga terlihat bersih dan terawat. Namun ketika memasuki ruang-ruang publik, kondisi yang berbeda masih ditemukan. Sampah menumpuk di sudut jalan, drainase dipenuhi limbah rumah tangga, lahan kosong berubah menjadi tempat pembuangan liar. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Muhammad Arif, persoalan ini memperlihatkan bahwa kesadaran belum sepenuhnya berubah menjadi kepedulian. Masyarakat memahami pentingnya kebersihan, tetapi belum semuanya merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di luar batas rumah mereka. Karena itu pemerintah kini memperluas pengawasan hingga ke lingkungan pemukiman, sembari mendorong partisipasi aktif masyarakat menjaga ruang publik.
2: Sedianya bukan karena ketidaksadaran, tapi ketidakpedulian sebenarnya. Kalau mau dibilang sadar, masyarakat sadar akan kebersihan. Kenapa? Buktinya di rumahnya bersih.
3: Iya.
2: Tapi di luar rumahnya, ya mohon maaf. Ya, tidak di. Jadi kesadarannya ada, tapi kepeduliannya yang kemudian menjadi perhatian.
0: Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebuah lingkungan di Kelurahan Tondo menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari unit pemerintahan paling kecil. RT1, RW1 tidak memulai gebrakannya dengan proyek besar, tidak pula dengan anggaran yang besar. Perubahan dimulai dengan mendengar. Ketua RT bersama warga memetakan persoalan yang mereka hadapi. Mereka berdiskusi, mencari penyebab, lalu menyusun solusi yang lahir dari kesepakatan bersama. Jadwal pengangkutan sampah ditata ulang, kerja bakti menjadi agenda rutin. Setiap lorong memiliki penanggung jawab. Komunikasi warga dibangun melalui kelompok-kelompok kecil hingga media digital. Bahkan, lomba kebersihan antar lorong dijadikan cara untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi bukan hanya terlihat dari berkurangnya sampah, tetapi juga dari berubahnya cara pandang masyarakat terhadap ruang bersama.
4: Ada ikatan emosional di sana, yang tadinya tidak mau bergerak, akhirnya mau bergerak. Itu hanya kami minta 1.5 jam, tidak bisa lebih daripada itu, karena warga memiliki juga kegiatan-kegiatan lain dengan keluarganya. Jadi 1,5 jam sudah cukup seperti itu. Dan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat menghiburlah untuk masyarakat. Misalnya makan bareng, misalnya kumpul berhadiah, misalnya ada kegiatan-kegiatan. Di RT 1 saya pikir sudah banyak berubah saat ini. Warga sudah sadar, tidak perlu lagi saya kontrol, misalnya harus setiap hari saya masuk keluar lorong. Tetapi mereka sudah bertanggung jawab.
0: Pengelolaan sampah sesungguhnya bukan hanya persoalan kebersihan. Ia merupakan ukuran kedisiplinan masyarakat, cermin kualitas tata kelola sebuah kota, dan wujud nyata kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Pemerintah dapat menghadirkan regulasi, dinas dapat menyiapkan armada, petugas dapat mengaku sampah tiap hari. Namun kota yang bersih hanya dapat terwujud ketika masyarakat memutuskan untuk tidak lagi melihat sampah sebagai urusan orang lain. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota menjaga lingkungannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak sampah yang diangkut, melainkan oleh seberapa besar kepedulian yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan dari lorong-lorong kecil di Kota Palu, harapan itu sedang dibangun sedikit demi sedikit melalui langkah sederhana yang dilakukan bersama.

0: bagian paket news feature bersama dari RRI Palu. Kami bertugas sore ini, saya Joko Nurjaya Sujari bersama teknik studio Irfan Maulani. Kembali ke rekan Arfan Yusri di RRI Makassar. Arfan.
1: Terima kasih rekan Joko Nurcahyo dan teman-teman di RRI Palu. Pendengar RRI dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi kami dari wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arfan Yusri, rekan Zaid Daming, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu. Kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti Gema Saripati Maju yang disiarkan langsung dari program 1 RRI Makassar. Dan pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita sembari Anda menantikan kumandang azan maghrib, kembali kami hadir dalam program acara Renungan Maghrib untuk edisi petang hari ini, tepatnya tanggal 9 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Ustadz Alexander.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar Radio RRI Bau-Bau yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini insyaAllah kita akan membahas satu materi tentang bahaya penyakit hati, di mana bahaya penyakit hati yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah penyakit hati yang bernama su'uzon. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sering mendengar kata su'uzon. Su'uzon adalah dari dua kata. Pertama su' artinya buruk dan zon artinya prasangka. Su'uzon secara harfiah berarti berprasangka buruk kepada saudara kita. Secara syariat, su'uzon berarti adalah menganggap adanya keburukan ataupun kejelekan pada saudara kita yang itu tidak bisa kita buktikan. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadzann inna ba'dadzanni ithmun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu kathiran minadzann, jauhilah kalian dari banyak berprasangka. Inna ba'dadzanni ithmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka-prasangka itu adalah ithmun, perbuatan dosa atau perbuatan yang salah. Pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, su'uzon adalah posisi di mana ketika seseorang merasa ada keburukan ataupun kejelekan ataupun niat buruk yang dimiliki oleh saudaranya, padahal jelas-jelas saudaranya itu tidak memiliki niat tersebut. Atau su'uzon bisa dikatakan adalah merasa ada keburukan pada orang lain yang itu tidak bisa dibuktikan oleh dia yang berprasangka. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, su'uzon ini menyebabkan adanya perasaan tidak enak ketika berhadapan dengan orang lain, dan juga menjadikan kita menjadi mencurigai apa yang ada pada saudara kita. Dan su'uzon ini adalah sumber dari permusuhan. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak menginginkan untuk kita bersu'uzon kepada saudara kita. Su'uzon adalah perbuatan yang menyebabkan ketidaktenangan, tidak tenang dalam hati kita, tidak tenang dalam hati orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita harus menjauhi sifat ini. Bagaimana cara agar kita tidak bersu'uzon kepada saudara kita atau orang lain? Maka yang pertama adalah berusaha untuk mencari uzur ataupun alasan-alasan yang itu bisa membenarkan perbuatan dari saudara kita. Misalnya ketika kita melihat ada saudara kita yang pada saat bunyi azan di masjid dia tidak bergegas ke masjid, maka kita harus memikirkan bahwa dia memiliki uzur sehingga dia tidak ke masjid. Tidak bisa kita langsung mengambil bahwa orang ini tidak ke masjid, tidak mau mendengarkan azan karena tidak suka dengan suara azan misalnya, maka ini adalah perbuatan yang su'uzon. Dengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat su'uzon ini, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik, dan mencari celah-celah kebaikan yang ada pada saudara kita, bukan malah mencari celah-celah keburukan. Demikian materi pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, wassalamualaikum.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, Nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi, nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional. Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andi.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

0: anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal jauh sebelum ambisi itu datang.
2: 97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau. Kami cukupkan musik di malam hari ini untuk musik bernuansa religi ya. Kembali bersama kami tentunya di malam hari ini bersama saya Rizky akan menemani kebersamaan Anda hingga tutup siaran nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda yang tentunya di oke, yang dimana tentunya kami sudah menyiapkan beberapa informasi untuk Anda. Untuk menemani kebersamaan Anda di malam hari ini, satu informasi kami hadirkan untuk Anda ya tentunya. Baik. Oke. Jadi ada beberapa kebiasaan orang tua ya yang bisa membangun rasa percaya diri untuk kepada anak ya. Baik, biasanya kan apalagi anak-anak sejak dini itu banyak yang tidak percaya diri, apalagi entah itu percaya diri kebiasaannya ataupun prestasinya, ataupun mereka mungkin mampu tetapi karena tidak percaya diri seakan-akan mereka itu tidak mampu. Nah, strategi pola asuh ini memang berperan penting ya dalam membangun rasa percaya diri anak ya, karena beberapa bahkan bisa dilakukan orang tua dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, yaitu ada tanda yang harus kita ketahui kalau anak tidak percaya diri. Ada tanda-tandanya, yaitu takut membuat kesalahan, menghindari aktivitas baru, membandingkan diri dengan orang lain, sulit untuk mengungkapkan perasaannya, mudah menyerah, butuh validasi berlebih, bicara negatif pada diri sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua membangun rasa percaya diri kepada anak kita? Ya tentu kita harus mengapresiasi usahanya ya. Jadi alih-alih untuk menuntut kesempurnaan ya, kita bisa memberikan mereka apresiasi. Berikan juga tanggung jawab sesuai dengan usianya. Contohnya misalnya kita mempersiapkan tas sekolahnya sendiri ya. Jadi boleh juga jika orang tua mau memberikan tugas pekerjaan rumah yang sederhana pada si kecil. Biarkan juga anak-anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri ya. Supaya mereka tahu ya seberapa apa yang mereka hadapi ya. Itu bisa memberikan mereka kesempatan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Lalu, biarkan juga anak-anak itu berekspresi. Kita, biasanya itu anak-anak percaya diri kalau mereka itu bisa didengarkan dan didukung secara emosional ya. Kita bisa membangun percakapan secara terbuka. Lalu yang lebih penting, ini sering sekali terjadi, kita membanding-bandingkan anak kita ya. Ini juga untuk jangan ya. Karena dengan membanding-bandingkan itu bisa merusak, bisa merusak kepercayaan dirinya gitu. Lalu biarkan juga dia punya kegiatan lain ya. Entah mungkin kalau dia sukanya olahraga, bisa ditemani, bisa disupport, berbicara di depan umum, atau mungkin ada kompetensi yang itu kompetensi kreatif, karena dia mungkin orangnya kreatif ya, bisa diikutkan. Dan juga kita ajarkan mereka self-talk yang positif, berbicara pada diri sendiri, sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan dirinya ya. Contohnya ya, mungkin dia kalau dia mungkin buat salah, dia bisa bicara dengan dirinya sendiri, tidak apa-apa membuat salah, dia akan mencoba lagi, bisa belajar dari pengalaman ya gitu. Baik pendengar, kami akan masih hadir menemani Anda dengan sajian informasi lainnya, tetap di RRI Bau-Bau.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau. Dan untuk kebersamaan kita tentunya di malam hari ini ya. Tadi sudah sekadarkan juga beberapa informasi ya untuk Anda yang mempersiapkan anak-anak sekolah ya, karena hari Senin nanti anak-anak itu mulai sekolah kembali ya, tepatnya di tanggal 13 Juli ya. Jadi untuk mempersiapkan anak-anak masuk sekolah, kita bisa menyusun rutinitas tidurnya lebih awal kembali, menyiapkan juga perlengkapan belajar seperti buku, alat tulis dan juga seragam, serta melatih kemandirian seperti makan dan merapikan barang sendiri. Pastikan juga mereka mengkonsumsi makanan bergizi agar tetap fokus untuk belajar ya. Ini juga salah satu yang perlu kita lakukan. Atur pola tidur dan nutrisi ini juga penting ya, karena memang pada saat libur itu anak-anak mulai berantakan jam tidurnya. Dengan mengatur kembali pola tidur ini bisa kembali lagi pola tidurnya sebelum liburan dengan mengatur jadwal tidur lebih awal agar anak memiliki waktu istirahat yang cukup juga pada siang hari, dan pastikan selalu menyiapkan bekal gizi seimbang untuk menunjang aktivitas fisik dan juga otak mereka. Baik pendengar, jelang tanda waktu pukul 8 kita akan ada dengan Warta Berita Sentra Jakarta bersama Pro 3.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Mohon dukungannya, doa ya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
9: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
10: Bupati.
7: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
8: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
12: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
13: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Andri Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
12: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Jual beli CPO, selain CPO
15: sama Pam Kerno.
14: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
15: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
17: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
15: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
17: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
15: Iya.
17: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
15: Iya.
17: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
15: Iya.
16: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
17: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
18: Oh, pasti lihat.
17: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
18: Waduh, lupa saya.
17: Lupa. Kalau faktur pajak?
18: Lupa juga namanya. Kata siapa yang tanda tangan?
17: Faktur pajak, pajak itu siapa?
18: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
17: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
18: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu?
18: Tidak pernah ketemu.
17: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
18: Siapa?
17: Pak Handoko Limaho?
18: Nggak pernah.
17: Kalau Liu Raymond?
18: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu.
18: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
17: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
18: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
16: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
20: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
19: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
21: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
19: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
22: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
23: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
22: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
23: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
24: Untuk mewujudkan kita prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
23: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
4: Saibari
5: tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau ya. Kita hadir dengan mimbar agama Islam. Untuk edisi malam ini 9 Juli 2026. Dengan judul Arti Sifat Ikhlas dan Sabar bersama dengan Ustadz Yusuf Yahya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين رحمكم الله جماعة RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan kita makna kehidupan melalui ujian, cobaan, dan karunia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insanul Kamil wa khairul bashar sayyidul mursalin rahmatan lil alamin, nabi yang selalu menjadi tauladan bagi kita, nabi yang telah memberikan kita contoh perilaku yang baik, nabi yang telah membawa kita dari zaman keburukan menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan merenungkan dua sifat yang sangat agung dan krusial dalam kehidupan seorang muslim, yaitu ikhlas dan sabar. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya apa itu arti kata ikhlas? Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata khalasa yang berarti bersih, murni, atau lepas dari segala campuran. Dalam konteks ibadah, perlu juga kita ketahui bahwa ikhlas berarti memurnikan niat hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur riya atau ingin dilihat, sum'ah atau ingin didengar, atau pamrih duniawi semata. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ayat ini turun sebagai teguran kepada Ahlul Kitab dan kaum musyrikin Mekah. Mereka mengaku beribadah, tapi niat mereka bercampur antara menyembah Allah dan mencari pujian atau mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Padahal Allah menegaskan kepada kita bahwa inti dari ajaran seluruh nabi adalah ikhlas. Ikhlas adalah fondasi. Tanpa ikhlas, amal sebesar apapun bisa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasul bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, salat tahajud semalam suntuk, sedekah jutaan rupiah, puasa sepanjang tahun, semuanya bisa tak bernilai jika tidak dilandasi dengan keikhlasan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu juga kita ketahui bahwa tanda-tanda orang yang ikhlas, yang pertama, tidak tergantung pada pujian manusia, yaitu ia beramal baik meski tidak dilihat oleh siapapun. Kemudian yang kedua, tidak kecewa jika tidak dihargai, yaitu karena tujuannya bukan untuk popularitas,
tapi hanya semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga, yaitu konsisten dalam amal, baik saat sendiri maupun di depan orang banyak. Untuk itu, ikhlas adalah ujian hati yang tak tampak oleh manusia, akan tetapi sangat jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya mari kita bahas sifat yang tak kalah penting, yaitu sabar. Sabar bukan sekadar menahan marah. Sabar dalam Islam memiliki arti yang sangat luas. Ia adalah kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan reaksi, dan tetap berada di jalan kebenaran meskipun keadaan sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah RRI dimanapun Anda berada, ayat ini turun kepada para sahabat muhajirin yang telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka kehilangan harta, rumah, bahkan keluarga demi mempertahankan iman. Ayat ini datang sebagai penghibur bahwa kesabaran mereka akan dibalas tanpa batas. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini juga turun menjelang perang Badar, di mana jumlah kaum muslimin hanya 313 orang untuk menghadapi ribuan pasukan Quraisy. Allah mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya sabar dan taat. Tanpa sabar, pasukan kecil itu bisa goyah dan kalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menyebutkan ada tiga jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, bangun untuk salat subuh, puasa di tengah cuaca panas, dan mampu menjaga dirinya dalam keadaan berwudu. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, seperti menahan diri dari ghibah, menjaga pandangan, tidak tergoda dengan yang namanya riba. Kemudian sabar selanjutnya, yaitu sabar terhadap takdir dan ujian. Contoh kehilangan pekerjaan, sakit, kehilangan orang tercinta, dan difitnah oleh orang lain. Pada intinya, tanpa sabar, keimanan tak akan bertahan di dalam diri kita. Jamaah RRI dimanapun Anda berada, ikhlas dan sabar itu ibarat dua sisi mata uang. Orang yang ikhlas akan mudah sabar karena dia yakin semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sabar pasti memiliki niat yang lurus karena dia ingin mendapatkan ridha Allah, bukan sekedar mengeluh atau tampil kuat di mata manusia. Salah satu kisah yang paling menggugah adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Bukannya diterima, tetapi beliau malah dilempari batu hingga berdarah. Tapi apa respon beliau ketika malaikat Jibril datang menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif? Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berkata, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui." Betapa luar biasanya ikhlas dan sabarnya Rasul. Tidak ada dendam dalam dirinya.
tidak ada amarah dalam hatinya. Beliau hanya ingin manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, ikhlas, sabar tetap sangat relevan. Seorang ibu yang mencuci pakaian keluarganya setiap hari, jika dilakukan dengan ikhlas, itu akan bernilai ibadah kepadanya. Begitu juga dengan seorang ayah yang pulang malam mencari nafkah halal dengan penuh kesabaran, juga dinilai jihad. Dan seorang pelajar yang sabar dalam menuntut ilmu, berjuang melawan malas dan gangguan digital, itu adalah bentuk sabar di zaman sekarang ini. Untuk itu, bagaimana cara menumbuhkan ikhlas dan sabar dalam diri kita? Yang pertama, yaitu perbaiki niat setiap hari. Jangan menunggu sempurna, periksa niat saat akan beramal. Kemudian banyak berzikir dan membaca Al-Quran, karena hati yang dekat dengan Allah akan lebih tenang dan kuat. Kemudian kita berdoa, meminta keikhlasan dan sabar seperti doa Rasulullah SAW, yakni ya Allah, berilah aku hati yang bersih dan sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian berikutnya, ingat balasan akhirat. Penderitaan dunia tidak ada apa-apanya dibanding nikmat surga. Kemudian poin yang kelima, yaitu jauhi riya. Jangan terpancing ingin dipuji. Itu adalah musuh dari yang namanya keikhlasan. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

bisa lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada ibadah besar yang penuh dengan riya dan yang namanya pamer. Begitu pula, jangan pernah meremehkan kesabaran dalam diam. Setiap kita mampu menahan diri untuk tidak membalas hinaan. Saat kita menangis dalam sujud karena tak kuat memikul beban, dan saat kita memilih berprasangka baik kepada Allah ketika semua terasa gelap, itu adalah momen-momen agung yang hanya diketahui oleh Yang Maha Mengetahui. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita dikenal, tetapi tentang seberapa banyak Allah ridha kepada kita. Karena pada akhirnya, semua manusia akan lupa, dunia akan pergi, dan satu-satunya yang menemani kita di dalam kubur adalah amal-amal yang kita lakukan dengan ikhlas dan sabar. Mungkin hari ini kita tidak dihargai, mungkin hari ini usaha kita diremehkan, tapi yakinlah Allah tidak pernah tidur. Dia Maha melihat, Dia mencatat setiap tetesan peluh, setiap kepedihan yang kita tahan, dan setiap amal baik yang mungkin luput dari perhatian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Kahfi ayat 30. Untuk itu, mari kita mulai dari hari ini atau bahkan saat ini membiasakan diri memperbaiki niat sebelum beramal. Bertanya kepada diri kita, untuk siapakah aku melakukan ini? Dan saat ujian datang, katakan pada hati, aku sabar karena Allah, bukan karena lemah, tapi karena yakin balasannya lebih indah. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan jika hidup kita hanya sisa 1 tahun lagi, apa yang ingin kita lakukan? Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita, apakah amal-amal kita cukup untuk kembali kepadanya dengan tenang? Ikhlas dan sabarlah, karena keduanya adalah jalan menuju derajat tinggi di sisi Allah, bahkan lebih tinggi lagi dari derajat syuhada. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang bisa saja beramal seperti amal penduduk syurga menurut pandangan manusia, padahal ia sebenarnya penghuni neraka karena niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, mari kita sudahi majelis ini dengan niat hati yang lebih bersih lagi, niat yang lebih lurus, dan semangat untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jangan tunda lagi untuk menjadi hamba yang lebih ikhlas dan sabar. Mulailah dari hal kecil, dari cara bekerja, cara kita beribadah, cara kita memperlakukan orang lain. Dan yang paling penting adalah mulailah dengan mengingat bahwa hidup ini singkat dan akhirat itu abadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa beramal dengan ikhlas dan bersabar dalam menjalani semua takdirnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang dapat kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dengan ceramah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Baik pendengar, kami hadir dengan drama radio ya. Sebelum kita ikuti ada podcast malam ini yang bakal hadir ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, tetap di RRI Bau-Bau.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir, Bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan atau kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah, kan? Mulai kan? Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Cerai?
3: Bukannya mami?
1: Kasih bu. Astagfirullah bu. Mau nikah bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda pak, ini calon istri orang.
4: Loh, bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Oke, baik pendengar, kami hadirkan podcast di ruang dengar Anda dengan untuk 9 Juli ya 2026 dengan judul tentang Kocika dan Kotika. Kita akan kembali setelah podcast RRI Bau-Bau.

0: pendengar RRI Bau-Bau. Selamat datang kembali di podcast RRI Bau-Bau. Untuk edisi kali ini, podcast kita akan membahas tentang budaya yang sebenarnya ini sudah menjadi budaya turun-temurun dari orang tua dulu ya. Kita akan bahas salah satu tradisi yang menarik ya di Kepulauan Buton, khususnya untuk masyarakat Cia-Cia, yakni kocika. Nah, seperti apa menariknya? Kocika ini dibuatkan sebagai film dokumenter nih, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bau-Bau. Dan kita akan cari tahu seperti apa film dokumenter kocika ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di samping saya. Saya mau menyapa dulu yang pertama, Bapak Sutradara, Bapak Hairudin. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang.
1: Selamat malam.
0: Oh ya, Bapak Hairudin ini orang atau suku Cia-Cia asli atau gimana?
1: Cia-Cia asli.
0: Cia-Cia asli. Kalau bahasa Cia-Cianya, apa kabar, apa?
1: Mempae lele.
0: Mempae lele. Kalau orang Buton pokia lele ya. Dan juga narasumber saya yang kedua, Bapak Laode Imran. Assalamualaikum, selamat malam, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Sekarang lagi malam. Sibuk-sibuk apa nih?
2: Saya juga sekarang lagi garap kalau Pak Herudin itu kocika. Saya lagi ada proyek dari Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Mengenai manuskrip kocika.
0: Kocika. Kocika, kocika. Kayaknya menarik ya. Kita bakal cari tahu, ditahan dulu deh. Nanti kita cari tahu ya. Dari namanya aja udah mirip nih. Apakah ini adalah sebuah tradisi yang sama atau gimana? Kita akan kulik bersama di podcast kali ini. Ya, baik, saya mau ke Pak Hairudin dulu ini yang pertama sebagai sutradara film kocika. Sebenarnya inspirasinya buat bikin film dokumenter kocika ini dari mana nih, Pak?
1: Ya, makasih. Jadi begini, sebetulnya awalnya tidak ada inisiatif untuk membuat film kocika. Tetapi kemudian ada usulan terkait dengan persaingan memasukkan proposal di Dana Indonesiana. Dana Indonesiana ini adalah dana abadi kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan. Lalu saya berpikir apa yang bisa saya ajukan. Ya, karena teman-teman semua pada mengajukan, saya juga ingin mengajukan, dan terpikirlah saya bahwa ada sesuatu yang unik. Jadi di film dokumenter saya itu sebetulnya merefleksi perjalanan saya ketika saya di SMP dulu. Ya. Sekolah tinggal di rumah paman yang kebetulan beliau itu pandai kocika.
0: Oh, pandai kocika artinya?
1: Pandai kocika itu orang yang melakukan
0: yang
1: kegiatan.
0: Ahli gitu ya, ahli kocika. Oh iya.
1: Di situ kemudian karena saya teringat dengan itu, lalu saya mengajukan. Ya, mengajukan, tapi judulnya itu di awal itu adalah Pisa Kocika, Astrologi Tradisional Masyarakat Cia-Cia. Jadi skimnya itu maestro. Ya, kenapa saya kasih Bisa Kocika? Karena ternyata sang maestro saya ini, di samping dia pandai kocika, dia memiliki kemampuan batin yang dari hasil kocikanya bisa dilakukan ritual dari apa yang dihasilkan di kocika. Nah, lalu kemudian ternyata tembus di Dana Indonesiana, dan akhirnya alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan pemutaran pertama di Kota Bau-Bau, dan insya Allah di bulan Juli akhir kami akan lakukan pemutaran di Kendari di Taman Budaya Kendari.
0: Dari sekian banyak tradisi masyarakat Cia-Cia gitu, Pak Hairudin kenapa berpikir kocika ini yang paling cocok dijadikan film dokumenter?
1: Ada sesuatu yang unik bahwa sebetulnya kocika ini hampir semua daerah itu ada dan sama konteks sebetulnya. Itu untuk melihat hari baik buruk untuk memulai pekerjaan. Tapi bagi saya di memilih tempat di Surabaya dengan sang maestro ini, karena itu tadi, di samping dia sebagai pandai kocika, output dari apa yang diterawan di kocika itu dia bisa lakukan ritualnya. Misalnya ketika di kocikanya orang kehilangan, misalnya, dia bisa mengetahui bahwa ini barang akan ketemu di karena bulan di langit dan hari ini, mm-hmm. dipastikan barang ini akan ketemu. Mm. Tetapi ini ditutup oleh sesuatu. Menurut Kocika misalnya, yeah. maka sang maestro ini dia akan lakukan ritual untuk membuka yang tertutup tadi sehingga barang itu ditemukan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Seperti itu. Kalau di tempat lain kemungkinan hanya sebatas hari baik dan buruknya untuk yeah. melakukan aktivitas. Kalau di sana besar, itu ada sesuatu yang lebih. Mm-mm. Begitu. Mm-mm. Makanya kemudian saya memilih judul awal itu adalah Bisa Kocika, Maestro Astrologi Tradisional Masyarakat Cecia. Mm-mm. Begitu okay. perjalanan.
0: Okay. Kalau Pak Alimran sendiri melihat dari mata seorang budayawan nih, makna Kocika yang tadi juga ada kemiripan dengan orang Buton katanya Kotika ya gitu disebutnya. Itu bagaimana? Apa maknanya untuk masyarakat Buton maupun Cia-Cia?
2: Jadi begini, sebelum saya kesini kan nonton dulu filmnya. Saya minta sama Pak Rustam tadi, tolong putarkan dulu saya. Walaupun saya tidak bisa memiliki filenya karena masih dalam proses project. Tapi saya nonton dulu. Pertama, secara umum sih sebenarnya kalau menurut saya baik Kocika maupun Kotika, oleh masyarakat Wolio menyebut Kotika tentu dengan pengetahuan yang berbeda karena dia tumbuh dalam masyarakatnya juga. Saya melihat tadi kan ada papan-papan yang dipakai yeah. gitu kan, itu sepertinya merupakan sebuah experience, pengalaman yang ada dalam masyarakat yang kemudian dicoba berkali-kali secara statistik punya data-data dan kemudian dikumpulin, kalau hari ini dikerjakan dapatnya A, kalau hari ini jam segini didapatkan dapatnya A. Kan itu Pak Herudin ada hari
0: sampai jamnya juga ada ya
2: pagi ya mungkin pagi menjelang ya. siang terus kemudian
1: menjelang sore
2: malam gitu ya. Walaupun itu cukup berbeda dalam Kotika masyarakat Wolio. Kalau masyarakat Wolio itu kan mulai dari jam 6 pagi
0: yeah.
2: sampai jam 5 subuh begitu. Jadi dia berputar selama 24 jam. Ada juga dia punya cara penentuan tersendiri. Tapi setidaknya begini, itu kan sebuah, ada dua hal yang bisa kita lihat di dalamnya. Satu, dia pengetahuan tradisional. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, baik masyarakat di Wolio maupun masyarakat di Cia-Cia atau masyarakat di tempat lain, yang mana pengetahuan tradisional itu posisinya kalau itu tidak dijaga dia terancam punah. Kita tidak tahu karena perubahan zaman yang terus menerus, era modernitas yang terus menerus bisa menggerus pengetahuan tradisional, kan dia pasti akan diperhadapkan dengan ilmu pengetahuan masa kini kan yeah. suatu saat orang bisa akan tinggalkan. Jadi saya setuju sekali, dia harus terdokumentasi dengan baik. Artinya dokumentasi itu kan merupakan sesuatu untuk mengingatkan kembali kepada kita, tapi yang lebih penting yang kedua itu sebenarnya ada generasi penerusnya. Ya, kalau misalnya seperti Kocika itu sekret, ada bisa yang kemudian bisa mempelajari itu harus diturunkan, ada generasinya. Kalau itu nanti pandai Kocika itu tidak ada penerusnya, yeah. bisa berhenti dia. Yeah,
0: benar.
2: Nah, itu cukup berbeda misalnya dengan Kocika, karena Kocika itu dia tidak sekret, dia tidak sesuatu yang rahasia, tapi sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapa okay. saja yang mau belajar. Jadi dia punya kans untuk pelestariannya jauh lebih besar dibanding dengan Kocika. Seandainya pandainya sisa dua, kemudian ada yang meninggal, berikutnya lagi ada yang meninggal, terus kemudian tidak ada penerus, kan selesai itu.
0: Iya.
2: Jadi saya rasa dua, pengetahuan tradisional yang harus dijaga, terus kemudian pewarisannya juga harus diteruskan.
0: Tapi kalau menurut Pak Alimran nih, melihat masyarakat sekarang, khususnya untuk generasi kita tuh bagaimana? Mereka apakah masih benar-benar patuh? Kalau sekarang kan biasanya kita nih yang genzi-genzi gitu ya, katanya orang tua tuh lihat hari baiknya dulu gitu. Tapi selalu dibawa-bawa ke katanya orang tua. Artinya mereka kayak masih setengah-setengah gitu. Oke lah, yang penting orang tua udah bilang hari baiknya ini, ya udahlah gitu, ngikut-ngikut. Kalau Pak Alimran melihat gimana?
2: Jadi begini, kemarin kan saya diseminasi ya, artinya kita pindah sedikit kan, ini yeah. hanya cara penentuannya dan metodenya yang berbeda. Yeah. Tapi pada intinya mencari hari yang baik untuk yeah. melakukan sebuah kegiatan ya. Saya diseminasi kemarin dengan teman-teman balai kantor pelestarian kebudayaan di Sulawesi Tenggara, teman-teman pemerintah kota, terus teman-teman akademisi, para budayawan, tokoh-tokoh adat, dan para pelaku. Kita sih mendapat satu kesimpulan bahwa bagaimana caranya pengetahuan tradisional ini masih bisa bertahan. Caranya dilihat dengan kacamata kekinian.
0: Oh,
2: ya, harus dilihat dengan kacamata kekinian. Mm-hmm. Kalau hari ini tidak baik, mm-hmm. apa latar belakang ketidakbaikannya?
0: Yeah.
2: Ya, kemudian kalau jam ini ya? Tidak baik, mm-hmm. apa latar belakang ketidakbaikannya?
0: Mm-hmm.
2: Atau contoh lain misalnya, orang Buton secara umum itu mempelajari bagaimana penanggalan Komaria. Karena di dalam Kotika, manuskrip Kotika sendiri itu ada cara menentukan penanggalan Komaria. Ketika dia diperhadapkan dengan kalender global, itu dia punya selisih 1-2 hari. Nah, itu kan harus ada diskusi keilmuan, diskusi intelektual, dialektika keilmuan, dialektika intelektual di masa-masa yang akan datang, supaya dia bisa diupdate. Karena menurut kami saat diseminasi itu berpikir bahwa mestinya ilmu pengetahuan itu terbuka, pengetahuan itu terbuka, dan pengetahuan itu kemudian bisa diupdate. Sehingga ilmu pengetahuan tradisional itu punya masa depan untuk berkelanjutan. Sehingga dia dilihat dengan berbagai macam sudut pandang keilmuan dan bisa diterapkan masa yang akan datang sekarang dan masa yang akan datang. Jadi pengetahuan tradisional itu bisa bersifat dinamis. Itu salah satu cara yang kita punya untuk kepentingan bahwa dia berkelanjutan. Tapi catatannya begini, pengetahuan tradisional itu harus terbuka dulu.
0: Iya. Yeah.
2: Sehingga kalau dia terbuka, dia sebagai sebuah keilmuan,
0: mm-mm.
2: maka dia akan mudah diintervensi oleh banyak pihak. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Kalau yang tadi, kayak Kocik yang tadi itu, yang dibutuhkan itu bagaimana ada pewaris
0: mm-mm.
2: supaya dia bisa bertahan. Tapi tantangannya bagaimana bisa menjelaskan pada generasi yang akan datang, Gen Z, Gen Alpha ke depan mm-mm. yang akan masih bisa percaya enggak? Yeah. Ya, solusinya dia harus terbuka.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak terbuka, kemudian tidak ada pewarisan, dia bisa berhenti.
0: Mm-hmm.
2: Paling di suatu saat, kita tidak minta-minta yang tidak bagus. Kita hanya bisa lihat-lihat volumenya Pak Herudin.
0: Untung aja ya.
2: Gitu.
0: Oh, ya. Pak Herudin katanya, ini filmnya udah dimulai pengerjaannya dari 2025. Terus, ya. Tapi nanti tahun depannya nih baru penayangan, itu gimana ya, ceritanya?
2: Karena
0: mungkin bisa diceritakan ya, mulai dari risetnya dulu nih sampai ya, jadi filmnya.
1: Memang lini masa di kegiatan dan Indonesiana itu dia, dia multi years. Jadi dia tidak selesai satu tahun. Ya, sehingga kemudian pada proses awal dimulai riset sampai produksi, itu yang duluan disurkan anggarannya itu sampai tahapan produksi. Nah setelah tahapan produksi kami buat laporan. Semua kegiatan yang dilakukan mulai dari riset sampai produksi kita laporkan. Begitu dianggap itu dinyatakan sudah bisa keluar anggaran untuk pemutaran, kan dikeluarkan anggaran pemutaran. Sehingga kemudian nanti tahun 2026 ini baru keluar anggaran pemutaran, maka kami lakukan pemutaran.
0: Okay.
1: Menarik sebetulnya saya sampai ini disampaikan Pak Imran. Kenapa kemudian saya juga tertarik sebetulnya dengan Kocika yang di Karya Baru ini sebetulnya mewakili Cia-Cia. Karena ada medianya.
2: Yang ini kurang lebih.
0: Iya. Nanti ditampilkan ya di YouTube kita.
1: Papan Kocika.
0: Ini menarik nih.
1: Artinya bahwa kalau sesuatu yang tersimpan di pengetahuan, lalu transfer ke orang mungkin agak susah.
0: Mm-mm.
1: Tetapi kalau ada medianya seperti ini, lalu kemudian diajarkan,
0: ya, tinggal dipelajari,
1: itu pasti akan bisa. Maka dalam proses pewarisan dengan pengetahuan yang ada medianya dan tidak, dia akan lebih dominan diterima yang ada medianya. Nah, sehingga kemudian dua hal sekarang kita sudah hasilkan sebetulnya. Pertama kita sudah perkenalkan medianya, yang kedua dokumentasinya, dokumenternya, yang kemudian akan menjadi sesuatu yang masih akan tersimpan selamanya. Sesungguhnya jadi apa yang kita kerjakan ini sebetulnya sejalan dengan ya memang visi Kementerian Kebudayaan, bahwa budaya-budaya kita ini harus segera digali, dimunculkan di era kekinian agar ya generasi kekinian itu bisa mengetahui. Sebetulnya tujuannya begitu.
0: Tapi memang di ini yang di Karya Baru ya, di mana?
1: Karya Baru.
0: Di Karya Baru itu memang mereka sampai hari ini masih pakai.
1: Untuk etnis Cia hampir keseluruhan. Untuk memulai misalnya membangun rumah, mau merantau, melakukan pernikahan, kehilangan, termasuk sakit. Misalnya saya kena sakit hari ini, berilah ke Pendeko Cika. Hari ini bulan di langit berapa? Hari ini hari apa? Dikena tanggal berapa? Oh kemarin, sore atau pagi sore. Oh, kamu ini, kamu kecewa.
0: Oh ya?
1: Dengan suamimu, misalnya. Ya, maka ada ritual yang dilakukan dibantu oleh Pendeko Cika yang maestro saya.
0: Okay.
1: Karena tidak semua juga Pendeko Cika itu dia melekat kemampuan batin untuk melakukan ritual. Menjawab apa yang terterawang di kucikanya. Nah, sehingga di kalau dilihat di film saya itu beberapa ritual dilakukan. Yang disebut ritual Pitau Taua. Misalnya yang terekam kemarin itu ada sebuah peristiwa sang anak ingin merantau. Ternyata ada halangan dalam terawang sang maestro, sang Pendeko Cika. Maka dia harus dibersihkan dirinya dulu, minta maaf dulu ke orang tua. Ya, karena dia masih istilahnya masih punya penghalang. Sehingga begitu dia minta maaf, maka bersih dirinya, silahkan merantau. Apa yang Anda kehendaki insya Allah tercapai. Itu yang dimaksudkan.
0: Ya. Seperti yang sakit tadi bukan disinggung kondisi medisnya ya.
1: Oh, bukan.
0: Pak Imran gimana?
2: Sebelum masyarakat Wolio mengenal Kotika itu dengan berbagai macam ragamnya. Ada namanya Ja'fara. Ja'fara itu diyakini dalam manuskrip, diyakini bahwa itu disampaikan oleh Sayyidina Ja'far Sadiq. Sayyidina Ja'far Sadiq itu adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Wolio berpendapat persoalan benar atau tidak, berpendapat bahwa nasabnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Ja'far Sadiq. Dalam Ja'fara itu satu malam bulan baik. Dua malam bulan tidak baik dan seterusnya sampai 30 malam bulan. Nah, ketika kita riset lebih jauh ternyata dia punya latar belakang histori dengan kejadian-kejadian di dalam Islam gitu. Tapi sebelumnya juga ada Kotika yang apalagi namanya yang lebih tua dari Ja'fara itu namanya Kotika Ana. Orang Wolio itu akan mulai menghitung satu malam bulan di telapak tangan, dua malam bulan, tiga, empat, lihat nih lima, saya nih. Enam, tujuh. Kalau di sini baik, digenggam harapannya. Kalau dua malam bulan tidak baik karena terlalu jauh. Kemudian kalau tiga malam bulan itu bagus, karena akan mendapat rezeki yang lebih besar. Kemudian kalau empat malam bulan itu tidak baik karena dia akan turun. Kalau lima malam bulan itu tidak baik. Bahasa Wolionya ini apa ini kelingking namanya soso. Soso itu penyesalan. Nah, kemudian setelah itu tidak baik di kelingking. Ini jari manis di kelingking tidak bagus. Jadi jari manis itu namanya soso. Kemudian kelingking nggak bagus kancili, dia akan menghadapi mati. Tapi itu Kotika yang lebih tua. Tapi secara praktis masyarakat Wolio hampir tidak menggunakan itu lagi. Betapa besarnya pengaruh Islam yang begitu besar. Tapi masih ada yang percaya menggunakan ini. Karena biasanya dipakai untuk berangkat, perjalanan, berlayar, mencari nafkah dan lain sebagainya. Dia lebih spesifik. Walaupun masih ada satu dua orang yang menggunakan. Tapi ada namanya Kotika Ja'far, itu lebih banyak digunakan karena di sana punya varian yang banyak. Tapi dia berbeda seperti yang disampaikan oleh ya, Pak Hairudin tadi, persoalan dia kena sakit dan lain sebagainya, dia tidak punya urusan dengan itu. Urusannya dia hari ini baik atau tidak. Kalau tidak dikerjakan, misalnya kalau dikerjakan di hari-hari nahas, nahasnya kan banyak, ada nahas tiga talum bulan, kemudian nahas sinabula, ada kampalea, kemudian nahas pituanguna, kemudian ada juga namanya penangkuyanan naga dan seterusnya, itu dihitung berdasarkan kalender Islam, kalender Hijriah begitu.
0: Kalau sekarang yang itu orang-orang tua yang menerapkan Kotika itu masih banyak.
2: Banyak. Kalau di Bau-Bau hampir semua. Dia tidak melihat dia orang kaya. Dia kemudian orang tidak berada, kemudian apakah dia berpendidikan tinggi, kaum intelektual atau tidak. Sampai saat ini hasil riset saya itu hampir semua orang yang punya pekerjaan itu melakukan itu.
0: Baik, Pak Rimran yang sekarang juga katanya lagi sibuk-sibuknya membuat manuskrip yang tentang Kotika tuh ya. Tadi kan Kocika kalau cia-cia kayaknya buton Kotika gitu yang sebenarnya hampir-hampir sebenarnya mirip tujuannya ya gitu, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, terus sekarang sudah sampai mana nih tahapnya?
2: Pertama kita kan ada beberapa tahapan dalam, jadi dia punya judul itu pengetahuan tradisional dalam manuskrip Kotika masyarakat Wolio Buton. Sebagai pedoman penentuan pelaksanaan waktu aritus dan upacara adat. Jadi kalau misalnya masyarakat Wolio bahkan di luar Wolio pun juga menggunakan Kotika itu. Misalnya kita mau bangun rumah. Ya, mas, kita mau bangun rumah itu harus waktu yang baik. Mulai dari berapa malam bulan yang kemudian baik menurut Ja'far, kemudian tidak kena pada nahas bulan, tidak kena terhadap nahas sitalum bulan, nahas tiga bulan, jadi setiap tiga bulan itu ada nahas gitu. Terus kemudian tidak kena pada nahas pituanguna, kemudian tidak kena pada kampalea, kemudian tidak kena dengan nahas akbar. Jadi ada berapa variabel yang dihitung. Kemudian misalnya kampalea itu harus misalnya dilihat satu malam bulan itu dimulai malam apa. Misalnya satu malam bulan itu dimulai malam Rabu. Maka menurut manuskrip dia akan punya nahas itu 10, 20, 30 malam bulan. Jadi ada kelipatan-kelipatan yang dibuat seperti itu. Terus kemudian waktu yang pas. Waktu yang tepat kapan? Waktu yang tepat kapan itu bisa dilihat dalam 24 jam itu ada dua rujukan. Rujukan pertama namanya Kalipopo Pituanguna. Kalipopo Pituanguna itu bintang 7. Ya, ada bintang yang paling bagus Mustari, kemudian ada Samsu, kemudian ada Zahal, ada Zahra, ada Kamar dan seterusnya. Setelah itu kemudian orang bisa menentukan waktu yang paling tepat. Sekali lagi ketika itu dianggap sesuatu landasan awal. Jika ada kekurangan maka doa yang akan menutupi segala sesuatu yang buruk. Kemudian kita setelah kita punya beberapa tahapan, kita mulai melakukan manuskrip itu usianya udah tua ya, lebih dari 50 tahun. Manuskrip yang kita punya mungkin karena ditulis di atas kertas, ada yang ditulis di atas kertas Eropa, kemudian ada yang ditulis di atas kertas yang tahun 1920-an, ada manuskrip yang kemudian ditulis di atas kertas Cina yang tipis sekali. Nah, jadi itu usianya 50 tahun ke atas dan itu sudah mewakili pengetahuan masa lampau. Kita mulai karena dia kan bahasanya dua, ada bahasa Wolio dan ada bahasa Melayu. Aksara kalau bahasa Wolio aksara Wolio, kalau bahasa Melayu Melayu Jawi. Kebetulan saya bisa kedua-duanya. Nah, kita mulai apalagi namanya transliter, kita mulai aliaksarakan dari aksara Wolio Melayu Jawi ke aksara Latin, kemudian setelah itu kita terjemahkan. Setelah itu kemudian kita interpretasi dia. Kita cocokkan dengan informasi para tokoh-tokoh. Ternyata ada beberapa yang hilang yang saat ini sudah tidak digunakan. Contoh misalnya menghitung penanggalan. Nah, kalau dalam manuskrip penanggalannya itu dia sebut dengan Takwim Arba'iyah. Nah, kan sangat islami sekali kan. Jadi Takwim Arba'iyah itu menghitung penanggalan, menjumlahkan huruf, tahun Hijriah itu dibagi 8, kemudian lihat sisanya, di sisa itu tabelnya itu hurufnya apa, setiap huruf punya nilai. Nah, kemudian lihat bulannya misalnya Muharram, dia Zai misalnya angkanya itu 7, dijumlahkan, kemudian hasil penjumlahan itu mulai dihitung dari hari Rabu. Nah, maka dengan cara seperti itu bisa diketahui satu malam bulan itu berapa. Perbandingannya begini, kalau kalender global tahun 1448 Hijriah tahun ini itu satu Muharram jatuh pada hari Selasa. Kalau menurut Takwim Arba'iyah jatuhnya pada hari Kamis. Sehingga itu memungkinkan diskusi keilmuan ke depan yang lebih luas.
0: Ya.
2: Bahwa sistem perhitungan orang buton itu harus diperkenalkan kembali. Karena para pengguna kotika sudah tidak menghitung lagi. Karena tidak menghitung lagi ada kalender dari Kementerian Agama. Padahal sebenarnya takwim arba'iyah masih bisa digunakan. Kemudian dia diberlakukan faktor-faktor koleksi. Jadi disiplin keilmuan apapun bisa masuk ke dalam. Yang mau astronomi, yang mau matematik, yang mau fisika bisa masuk ke dalamnya. Maka ada kajian baru, ada namanya etnomatematika, ada namanya etnosains, yang sekarang lagi gencar-gencar dilakukan oleh para ilmuwan. Inilah peluang ke depan untuk bisa menghidupkan kembali pengetahuan tradisional ini, dan dia bisa bertahan dengan cara, sekali lagi, harus ada dialektika keilmuan dan ada dialektika intelektual. Dan itu cenderung akan bisa diterima kalau ada risetnya yang lebih jauh. Nah, begitu. Kalau yang tadi, yang Kocika tadi, ya saran saya dia kembali di riset. Kalau dia eksperien, dicoba didalami seperti apa pengalamannya, sehingga dia merupakan hasil dari sebuah pengalaman yang panjang. Dan saya kira begini, di dunia Sulawesi itu orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Mandar itu mempertahankan kotika itu sendiri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, kalau saya, kotika itu atau kocika itu asal kata ketika, waktu. Kemudian masuk ke peradaban buton, ada yang menyebutnya kutika. Masih ada juga yang menyebutnya ketika. Kemudian ada yang menyebutnya kutika dan ada yang menyebutnya kotika. Ya, perhitungan bentuk bagaimana mencari waktu yang sama, akhirnya di masyarakat Cia-Cia yang T itu kotika C. Itu kan dia akan menjadi C kan. Saya kira ini saling mempengaruhi peradaban ini kan sama-sama
0: kan C gitu ya.
2: Kan masyarakat buton semua pasti saling memberi pengaruh terhadap peradaban yang dia miliki, walaupun masing-masing keunikannya etnis buton. Saya ingin mengatakan etnis buton karena di sana ada sub etnis Wolio, ada sub etnis Cia-Cia, ada sub etnis Pancana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satu kesatuan masyarakat buton yang sampai saat ini masih memegang kotika itu. Dan harapannya ke depan saya pikir ini harus menjadi perhatian yang penting. Kalau Pak Herudin tadi itu masuk ke Dana Indonesia Raya, kalau saya masuk di fasilitasi pemajuan kebudayaan, sama-sama dari Kementerian Kebudayaan, tapi kalau saya lewat Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Dan rencana pemerintah Kota Bau-Bau setelah ada komunikasi, manuskrip kotika ini akan diusulkan menjadi warisan budaya tak benda dari Kota Bau-Bau untuk Sulawesi Tenggara. Dan karena ada kajiannya, mudah-mudahan ke depan bisa lolos gitu.
0: Ya, mudah-mudahan. Oh ya, Pak Herudin, saya pengen tahu dong kan, Pak Herudin juga pastinya saat riset itu ketemu sama masyarakat di sana kan ya. Dan apa gitu tanggapan mereka? Artinya cerita-cerita dari mereka ada yang sudah banyak mengalami dan hasil dari ritual kocika tadi benar-benar nyata atau gimana? Ya,
1: jadi rata-rata yang kami temui, terutama karena mereka di sana adalah masyarakat petani, ya kami riset ke masyarakat petani. Dan ternyata yang disampaikan mereka bahwa mulai sebelum menanam, bahkan sampai membuka lahan pertama, itu sudah kocika. Bahkan ada satu yang mengatakan bahwa ini saya dulu pernah menanam, ya lalu karena terburu-buru karena sudah datang musim hujan menanam saja tanpa kocika habis dimakan hama babi katanya. Lalu kemudian di periode selanjutnya di musim timur katanya sudah gunakan kocika, alhamdulillah katanya ada hasilnya. Ya artinya bahwa mungkin berangkat dari keyakinannya maka kemudian dia peroleh hasilnya seperti itu. Pandai Kocika juga sebetulnya menyampaikan begini, bahwa apa yang kita lakukan ini hanyalah sebagai sesuatu yang diturunkan oleh luhur, bahwa penentunya itu sebetulnya yang kuasa. Ya bentuk-bentuknya lari-larinya juga begitu. Sama juga tadi itu, bahwa pondasi akhirnya doa bisa merubah segalanya. Walaupun ternyata dilaksanakan di hari yang salah dalam perhitungan, tetapi begitu doa menjadi penjawab segalanya. Ya, jadi sama juga dia. Pandeko Ciga itu menyatakan bahwa ini bukanlah satu-satunya. Pada akhirnya kita juga serahkan kepada Tuhan sebagai penentu terakhir.
2: Salah satu metode pendekatan.
0: Tapi kalau di sana untuk Ko Ciga sendiri ini sudah mulai diperkenalkan kepada generasi masyarakat.
1: Ini yang sedikit berbeda ya. Karena beberapa yang kami telusuri di masyarakat Karya Baru justru terbatas. Di Karya Baru itu terbatas. Di kemarin malah di desa Awe Nulu, Kabupaten Buton, ada mahasiswa saya mengambil skripsi Ko Ciga itu.
0: Ya,
1: tapi karena di etnis yang sama, sama saja pemahamannya. Ya sama. Karena di Awe Nulu juga itu etnis Laporo, Karya Baru juga itu etnis Laporo. Cia-cia sama. Ya, yang kemudian menjadi motivasi kami ini adalah bahwa penting ini disampaikan ke generasi, bahkan saya sampaikan kepada maestro, apakah setelah bapak ini, anak bapak ini akan ajarkan ini?
0: Nah ya, biasanya kan itu turun temurun.
1: Karena memang dia generasi ketiga yang memegang papan Ko Ciga ini. Ya, sampai dia sampaikan bahwa kembali ke anaknya. Ya, bahwa tanggung jawab saya sebagai orang tua, apa yang sudah diwariskan ini harus saya ajari kepada mereka. Tetapi buntu akhirnya itu ya kembali kepada anaknya. Apakah kemudian mereka serius ini atau tidak. Tetapi niat dia katanya akan saya ajarkan ke anak saya. Nah, tapi tidak disampaikan bahwa akan saya ajarkan ke orang banyak. Ya, tapi hemat saya karena ada medianya. Dan kalau ada orang yang belajar kepada dia, saya yakin disampaikan, pasti akan diajarkan. Karena begitu dia lepas ini untuk disuting, diperkenalkan ke umum, maka saya meyakini bahwa dia tidak menutup diri untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi ada keterbukaan untuk ini diketahui pada oleh orang banyak.
0: Ya. Pak Limran, melihat masa depan dari tradisi Ko Ciga ataupun juga Ko Ciga ini gimana nih? Apakah bakar, artinya kan ini Pak Limran sendiri punya upaya, Pak Haridun juga demikian gitu. Kalau melihat masa depan dari tradisi kedua ini gimana?
2: Ya, pertama saya ingin bandingkan ya. Kalau Ko Ciga ini memang dia harus butuh energi yang lebih besar. Sementara Ko Ciga, kalau saya wawancara pada para pelaku, memang setiap pelaku itu menulis buku. Buku itu saya tanya untuk siapa? Untuk anak cucu saya.
0: Nah,
2: saya sudah mulai. Jadi para lebe itu kan dia punya catatan dari generasi terdahulu. Kemudian ada kebiasaan dalam masyarakat Wolio itu merepro. Ditulis berkali-kali. Dan sampai sekarang masih ada. Saya tulis ini, bagaimana ini? Untuk anak cucu saya. Ada juga saya bilang, yang sampai yang saya wawancara itu yang anaknya sudah late call sekarang, yang orang Buton yang late call di Jawa sana, dia bilang saya sudah kasih dan saya sudah ajar, saya kasih tahu kalau misalnya di tempat jauh pakai aja ini, silakan hitung sendiri.
0: Tidak mesti di Buton ya.
2: Tidak mesti dipakai sendiri. Jadi memang Ko Ciga itu lebih karena dia direpro terus menerus dan orang masih percaya dengan latar belakang apapun dan bisa belajar sehingga tidak harus para lebe semua kan. Nah, dia bisa tahu, oh saya mau pergi begini, oh dia sudah bisa hitung gimana. Karena sudah ada buku yang dibuatkan oleh orang tuanya.
0: Tapi sama gak seperti Ko Ciga kan dari apa namanya bapaknya kemudian kakeknya ini ilmu-ilmu ini. Nggak, gitu.
2: Begini-begini, kalau saya melihat Ko Ciga itu lebih dipengaruhi oleh peradaban Islam. Yang kemudian Ko Ciga itu banyak miripnya dengan kitab-kitab Islam di abad-abad terdahulu seperti Tajul Mulk. Ada beberapa kesamaan-kesamaan. Jadi Ko Ciga itu adalah produk intelektual Muslim dari berabad-abad lamanya melalui dunia Melayu masuk ke Buton, dan di Buton dapat beberapa tambahan-tambahan experience tertentu dari pengalaman.

0: diserahkan kembali pada para pelaku. Gini loh, sesuai dengan manuskripnya. Karena rata-rata para pelaku itu tidak memegang manuskrip. Para pelaku itu memegang salinan berkali-kali. Yang ditulis baik disalin sudah diketik komputer ataupun yang masih ketik tangan ataupun yang salinan dengan aksara ulio. Jadi karena dia tidak diajarkan seluruhnya dan ada sudah sebagian yang hilang, harus diperkenalkan kembali. Dan kemudian untuk bisa dia sebenarnya menjadi bagian dari hazanah keilmuan. Nah, kalau seperti itu modelnya, masa depannya jauh lebih cerah begitu ya. Sepanjang kemudian masyarakatnya masih bisa percaya.
1: Oke, baik. Balik lagi ke film dokumenternya, kemarin kan perdana di Unidayan ya, bulan Juni kemarin nih, belum Juni. Lama. Terus nanti ada jadwal penayangan lain di mana nih?
2: Akhir Juli kami rencana ke penayangan kedua. Di mana? Di Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari. Di Kendari. Rencana di Taman Budaya. Memang itu sudah keinginan proyek. Ya, keinginan proyek itu di dua tempat pemutaran, yaitu di kota Bau-Bau sebagai kota tempat film itu diproduksi, kemudian di ibu kota provinsi, di Kendari, insya Allah akhir Juli.
1: Baik, tidak terasa udah dikode ini sama operator katanya. Kelamaan ngobrol, ya memang kalau kita bicara budaya emang
2: tidak habis.
1: Emang iya benar dan menarik gitu ya, apalagi kita sebagai orang Buton ya gitu yang luar biasa budayanya macam-macam, tradisinya macam-macam, tapi itu adalah suatu apa ya, warna yang membuat suku kita itu semakin indah ya, Kepulauan Buton itu indah gitu. Baik, yang terakhir deh pesan-pesannya nih khususnya bagi generasi muda kita, saya ke Pak Haridun dulu, apa yang ingin disampaikan. Ya.
2: Jadi terkait dengan Kocika ini saya ingin menyampaikan bahwa karena ini adalah pengetahuan leluhur kita yang disampaikan secara turun-temurun, kemudian yang membackup aktivitas mereka dari dulu bahkan sampai hari ini yang masih meyakininya, masih memegangnya, maka saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan mendokumentasikan ini adalah bagian dari upaya agar Kocika ini tidak hilang oleh karena dimakan oleh waktu, kemudian orang-orang yang memegangnya juga telah tiada misalnya, maka alternatifnya kemudian film dokumenter menjadi pengingat, menjadi alternatif kalau kemudian Pandai Kocika ini sudah tiada, karena yakinlah bahwa namanya manusia ini dibatasi dengan usia, maka apa yang kami produksi mudah-mudahan menjadi alternatif ke depan, menjadi pelajaran untuk generasi kita hari ini. Mari kita hargai apa yang telah diwariskan oleh leluhur, karena pengetahuan mereka luar biasa, tidak meniru dari mana tanpa menduduki bangku sekolah, tapi mampu melahirkan sesuatu yang sangat bermanfaat.
1: Baik, Pak Limran.
0: Jadi saya begini, baik Kocika maupun Kotika, walaupun dengan metode yang berbeda, experience yang berbeda, mungkin juga hasil penerawangannya juga berbeda, ini adalah bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat kita. Pengetahuan tradisional tidak harus kita artikan kita bernostalgia dengan masa lalu. Tapi pengetahuan tradisional harus dianggap dinamis. Sehingga ke depan dia harus dibuka untuk masyarakat yang lebih luas, lebih khusus masyarakat intelektual, untuk bisa dibahas, untuk bisa dipelajari, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu dalam tanda kutip dia diupdate supaya dia jauh lebih dinamis untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan di masa-masa yang akan datang.
1: Oke, sepakat. Baik. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Herdin, Pak Alimran, untuk podcast kita di hari ini ya, luar biasa Kocika dan Kotika ternyata bersahabat nih pendengar. Artinya ini adalah budaya yang harus kita jaga ya. Bukan berarti budaya orang-orang dulu itu kuno ya pendengar. Tapi kan kita dalam Islam juga dikenal namanya ikhtiar. Bisa kita jadikan Kocika maupun Kotika ini sebagai ikhtiar kita untuk melakukan sesuatu hal ya. Kembali lagi ke niat sih sebenarnya ya. Kalau niat kita baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Apalagi didukung dengan ikhtiar dan doa.
0: Pendekatan saja.
1: Nah, begitulah ya.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan balik lagi ke podcast-podcast lainnya dengan perbincangan yang menarik lainnya. Saya Yanti, mohon pamit. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Dari Jalan Limpo Liok, Kelurahan Tangana Pada, RRI Bau Bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kurindo. Selamat malam pendengar RRI Bobo. Untuk kebersamaan kita kembali di malam hari ini tentunya ya. Dan juga tentu malam ini Ruang Rindu hadir di lagu-lagu 2010-an hingga 2020-an ya, lagu Indonesia. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0402-2823-994 atau bisa di via WhatsApp kami 0822-5972-2994. Kami ingatkan kembali ya untuk malam ini pendengar kita di lagu Indonesia ya tahun ya 2010-an ya sampai dengan sekarang.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Dengar ya, masih di ruang rindu ya. Untuk malam ini, dan seperti kita tahu bersama ya, bahwa sebentar ini akan ada Piala Dunia 2026. Besok ya, besok subuh ya, Prancis melawan Maroko ya. Nah, siapa dukungan Anda kali ini? Dan kami sampaikan bahwa nanti besok ya, untuk pertandingan Prancis melawan Maroko ini bisa Anda nonton bersama-sama ya, di kantor RRI Bau-Bau besok subuh ya. Silakan bergabung, kita rame-rame nonton Prancis melawan Maroko. Prediksinya berapa ini? Nanti ya, kita tunggu besok. Baik, pendengar, masih bersama kami tentunya di malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2010-2020-an.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Oke, baik benar. Kita di sesi terakhir ya. Halo. Oke, terputus ya. Kita sudah di sesi terakhir pendengar ya untuk ruang rindu. So, ingin Anda ingin bergabung? Silakan di 0402 2823 994.

0: Benar-benar kami cukupkan ruang rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam ruang rindu. Siapa di mana?
1: Mbak Yanti.
0: Mbak Rizka di sini.
1: Oh, Mbak Rizka. Oke, selamat malam. Selamat selalu. Ini lagunya Mbak Desa Dallas Kota Galu.
0: Apa itu judulnya?
1: Judulnya Desa, penyanyinya Charles Kutagalung.
0: Itu lagu tahun berapa ya?
1: Tahun 87.
0: Oh, kita lagu tahun 2010-an nih.
1: Oh, tahun ya, Iklim.
0: Iklim, judulnya?
1: Judulnya ya dulu.
0: Iklim di sini ada lagunya Suci Dalam Debu, Hakikat Sebuah Cinta, Bukan Aku Tak Cinta.
1: Aku tak cinta ya.
0: Bukan Aku Tak Cinta ya.
1: Iya itu aja Bang.
0: Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ya saya Leman di Lampung. Yang katanya Bang Jun, Tatalam, Bu Ani. Semua saja lah satu kecuali tempat maksudnya.
0: Oke okay, deh.
1: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ruang rindu.
2: Rindu.
0: Selamat malam Bang Widi.
2: Ya, Mariska ya.
0: Iya, bisa tebak ya. Biasanya ini salah ini kalau yang suka menebak. Ya.
2: Yansi ya.
0: Rizka dong.
2: Mariska ya, ya benar ya Mariska ya.
0: Iya,
2: ya suaranya mirip-mirip ini.
0: Iya. Oke deh, lagunya siapa nih?
2: Ya, lagunya Rindiani ya, Pak. Rizka.
0: Judulnya?
2: Dari Slam. Rindiani judulnya dari Slam.
0: Slang.
2: Slam.
0: Itu ya. Lagu tahun berapa itu?
2: Itu udah lawas tuh lagu Malaysia.
0: Sekarang kita lagu tahun 2010-an sih ini sampai dengan sekarang.
2: Oh, kalau begitu dari Peter Pan aja ya.
0: Peter Pan judulnya?
2: Peter Pan yang judulnya itu Mimpi Yang Sempurna.
0: Mimpi Yang Sempurna. Silakan namanya apa siapa ini Bang Wendy?
2: Ya, kalau menyambut ya, yang pertama yang lagi tugas itu Mbak Rizka, sehat selalu bersama keluarga. Kemudian yang baru lewat ada Bang Leman di Lampung, Bu Tama Sari di Sulawesi Barat, Bu Pari dari Palu, Pak Andi di Batam, Bintang Pratama, ada Ayu Masuk di Maluku Tengah, Laut Seram, Bu ada Bung Udi Minijo di Manado, Mbak Sari di Banjarmasin, Bu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani, Bung Yunus, Bang Jul juga, Jolo di Makassar, Barani, dan salamnya untuk semuanya ada yang mendengarkan. Itu satu bau-bau. Makasih okay. Mbak Rizka, salam
0: makasih,
2: sehat.
0: Makasih, salam sehat. Oke, di ujung telepon, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Andi di Batam ya.
3: Iya, betul ya.
0: Oke.
3: Apa? Lagunya Roni Simbolon masuk enggak? Aku Bukan Pendusta.
0: Aku Bukan Pendusta. Siapa nyanyi kan?
3: Rani Simbolon.
0: Simbolon. Rani Simbolon, Aku Bukan Pendusta. Oke, silakan Bang mau menyapa siapa ini?
3: Oke. Salam pertama buat Mbak Rizka, sama operator, semoga sehat selalu. Pak Widi tadi baru lewat ya?
0: Iya.
3: Iya, buat Pak Widi semoga sehat selalu bersama keluarga di Tokyo. Pak Leman tadi di Lampung ya. Semoga sehat juga. Ada Bung Jul, Bung Ucan, ada Rani, ada Purnama Sari, ada Alin, ada Bung Yunus, dan semua-semuanya aja tanpa kecuali Mbak Rizka.
0: Oke deh.
3: Oke, makasih Mbak Rizka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Andi menjadi penelpon terakhir saya untuk Ruang Rindu. Di pukul 11 nanti ada Jazz Musi akan menemani kebersamaan Anda. Terima kasih dan selamat beristirahat untuk Anda.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat beristirahat. Kita kembali besok pukul 5 dan kami juga pamit undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Jangan lupa mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas di malam hari ini, senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Apa yang dia dapati dalam kegiatan pembelajaran itu yang paling terpenting buat Akpai. Tapi Akpai pernah prinsipnya bahwa selalu bermitra dengan pemerintah daerah apapun bentuknya, bahwa kalau nyawa besar Akpai tidak bisa berdiri sendiri, harus dia bermitra dengan pemerintah setempat.
2: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowoleo. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengurus PD Akpai Kota Bau-Bau periode 2026-2031 dilantik, siap perjuangkan kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan agama Islam. Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kepontori. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Jumat 10 Juli 2026, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, pengurus PD Akpai Kota Bau-Bau periode 2026-2031 dilantik, siap perjuangkan kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan agama Islam. Wa'ode Nurliani selengkapnya melaporkan.
4: Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PD Akpai Kota Bau-Bau masa bakti 2026-2023 resmi dilantik dan dikukuhkan pada 9 Juli 2026. Pelantikan yang berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau tersebut dirangkaikan dengan rapat kerja atau rakorda serta pelatihan pembelajaran deep learning bagi guru pendidikan agama Islam. Ketua DPW Akpai Sulawesi Tenggara Lahamiku menegaskan, organisasi Akpai hadir untuk memperjuangkan kepentingan guru pendidikan agama Islam, baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan profesi. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru pendidikan agama Islam, seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG, hingga tunjangan hari raya THR yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Selain itu, Akpai juga akan melakukan advokasi kepada para guru agama agar dapat menjalankan tugas dengan nyaman tanpa adanya tekanan, termasuk saat menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa.
1: Kemudian berikutnya bahwa efek dari pelatihan ini adalah dua, adalah kecerdasan intelektual pada peserta didik, kemudian adalah pendidikan karakter. Karena ini penting bahwa anak itu tidak boleh hanya cerdas, tapi dia harus berkarakter. Dia harus sopan pada gurunya, harus sopan pada orang tuanya, juga adalah bisa mengaplikasikan kehidupannya di hari-hari seperti apa yang dia dapati dalam kegiatan pembelajaran.

0: paling terpenting buat Akpai. Tapi Akpai pada prinsipnya bahwa selalu bermitra dengan pemerintah daerah. Apapun bentuknya, bahwa kalau nyawa besar Akpai tidak bisa berdiri sendiri, harus dia bermitra dengan pemerintah setempat.
1: Selain memperjuangkan aspirasi guru, Akpai juga diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan juga pengembangan kompetensi, termasuk penguasaan teknologi informasi agar guru pendidikan agama Islam mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Sementara itu, Ketua PD Akpai Kota Bau-Bau periode 2026-2031 Mas Ruhin mengatakan, pasca pengukuhan, kepengurusan yang baru akan segera melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja organisasi sebagai langkah awal menjalankan amanah yang telah diberikan.
2: Dan yang kedua terkait dengan Korda, tentu bagaimana pengurus bisa menyiapkan program kerja untuk 5 tahun ke depan, untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru sekaligus bagaimana mengawal guru agama.
1: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja daerah sebagai forum penyusunan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Agenda tersebut kemudian ditutup dengan pelatihan pembelajaran deep learning yang menghadirkan narasumber berpengalaman sebagai upaya meningkatkan kompetensi profesi guru pendidikan agama Islam di Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kapontori. Harul Mulku melaporkan.
4: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
5: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kapontori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan, dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
4: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit Pak, puskesmas utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
5: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarton menambahkan berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapontori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini, bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapontori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
4: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentan sekali terhadap kesehatan bayi sendiri, karena sudah diletakkan di dan terbuka begitu, Pak. Hanya pakaian saja, Pak. Pakaian yang beralaskan kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Nah, makanya kami sampaikan kemarin di puskesmas, ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah, sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatan.
5: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Beralih ke informasi lainnya, dua orang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Fortuner dengan pick-up tangki air. Kembali Wode Nurliani melaporkan.
7: Akibat jalan licin, sebuah mobil Toyota Fortuner yang dikendarai seorang mahasiswa inisial LM bertabrakan dengan mobil pickup Mitsubishi tangki air di jalur pendakian belakang SMK Negeri 2 Bau-Bau. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Selasa 7 Juli tersebut menyebabkan dua korban atas nama Iwan bersama rekannya Yusri harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka. Keduanya merupakan sopir dan penumpang mobil tangki air, sementara pengemudi Toyota Fortuner selamat tanpa mengalami cedera. Insiden tersebut sempat mengundang perhatian warga yang melintas. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan menjelaskan, kecelakaan bermula ketika Toyota Fortuner melaju dari arah kantor Kelurah Lipu menuju Jalan Raya Palagimata saat melintas jalan menanjak dalam kondisi cuaca gerimis, ban kendaraan diduga kehilangan traksi sehingga mengalami slip hingga keluar jalur. Saat bersamaan dari arah berlawanan, melintas mobil pickup sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan.
8: Jadi untuk mobil Fortunernya, informasi dari Satlantas dalam keadaan aman dan sehat. Sedangkan untuk mobil pickupnya, dua orang, di mana pengemudinya mengalami luka robek di dahi dan di kakinya, sedangkan penumpangnya bersamaan juga luka di dahinya. Seperti video yang kita lihat itu tersempat kakinya terjepit sehingga ada evakuasi dari beberapa masyarakat dan dibantu oleh Satlantas pada saat olah TKP.
7: Usai menerima laporan kecelakaan, personil Satuan Lalu Lintas Polres Bau-Bau langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengatur arus lalu lintas, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena pengemudi pickup sempat terjepit di balik kemudi akibat ringsek pada bagian depan kendaraan. Warga sekitar bersama personil Satlantas Polres Bau-Bau bahu-membahu mengevakuasi korban hingga berhasil dikeluarkan dari dalam kabin. Akibat benturan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah dengan total kerugian material ditaksir mencapai Rp50 juta. Saat ini kedua kendaraan telah diamankan di kantor Satlantas Polres Bau-Bau. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut, sekaligus mengimbau para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintasi jalan menanjak, terutama ketika kondisi jalan basah akibat hujan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Berita yang terakhir, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah, GPM, di halaman rumah Jabatan Camat Sampolawa. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Buton Selatan ke-12 itu dipadati masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, Nurdin Mardan, menjelaskan GPM merupakan upaya pemerintah daerah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah fluktuasi harga di pasaran. Berbagai komoditas dijual dalam kegiatan tersebut, diantaranya beras SPHP, telur, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Seluruh komoditas dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat. GPM yang dibuka langsung oleh Sekda Laode Harwanto ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus kontribusi dalam pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Adapun sejumlah komoditas yang dijual pada GPM ini diantaranya beras SPHP Rp57.000 per 5 kg, minyak goreng Rp20.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur ayam Rp49.000 per rak, Bawang merah Rp44.000 dan bawang putih Rp44.000 per rak.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengurus PD Akpai Kota Bau-Bau periode 2026-2031 dilantik, siap perjuangkan kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan agama Islam. Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kapontori. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Johan Lapurawab, petugas menara sewer pada Pulau Nampale. Ya, saya juga menikmati siaran radio, khususnya RRI Sorong, yang menjadi sarana informasi dan hiburan bagi petugas seperti saya yang mana bertugas di pulau yang tidak ada penduduk sama sekali. Semoga jaringannya bisa lebih luas lagi. Bila mungkin saya ditugaskan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Fani, di sana yang tidak ada jangkauan RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, Bringer, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pagi ini kita juga akan update informasi dari BMKG Sultra ya, pendengar. Ini berita cuaca yang semoga juga bisa menjadi referensi Anda untuk beraktivitas di hari Jumat ini. Pagi hari, pendengar, potensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara. Meskipun secara umum sebenarnya sih perakiraan cuaca menyebutkan bahwa hari ini tuh akan cerah berawan ya, pendengar. Cuma memang ada potensi hujan di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Salah satunya di Kolaka Utara untuk pagi hari yang berpotensi hujan ringan. Kemudian di siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, dan Konawe. Untuk malam hari, pendengar, umumnya Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan ya. Dan dini hari Sultra juga cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar di 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 95% dan kecepatan angin dari timur ke selatan 2 sampai 20 km per jam. Kabar baiknya tidak ada peringatan dini dari BMKG Sultra terkait cuaca ekstrim di hari ini. Artinya kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan lancar ya, tanpa perlu khawatir dengan cuaca.

Assalamualaikum, saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Surt dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan

mempersiapkan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

107,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat. Ya, pendengar RRI, ada satu kejadian yang ini bisa jadi pelajaran juga untuk kita ya pendengar, untuk lebih waspada dan berhati-hati saat meninggalkan rumah kosong atau rumah dalam keadaan kosong. Karena baru-baru ini ada sebuah rumah semi permanen warga milik Kelurahan Goda Baru, Kecamatan Sorowaluyo, yang hangus terbakar pada Kamis kemarin pendengar. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong ya, karena seluruh penghuni sedang berada di tempat lain. Dan pemilik rumah yang diketahui tinggal bersama dengan istrinya serta kedua anak mereka itu masing-masing berusia 3 tahun dan 4 bulan. Dirinya mengetahui musibah itu setelah menerima telepon yang berada di dari rumah orang tuanya. Ya, sebelum meninggalkan rumah katanya tidak ada kompor yang menyala karena mereka belum sempat masak. Dan ini dugaan sementara kebakaran itu terjadi kemungkinan dipicu oleh korsleting atau gangguan pada aliran listrik. Nah, akibat kebakaran ini hampir seluruh isi rumah hangus terbakar pendengar. Berbagai barang berharga seperti pakaian, perabot rumah, barang elektronik, dokumen penting termasuk KTP dan surat-surat penting lainnya pun hangus dilalap si jago merah. Korban memperkirakan total kerugian akibat musibah itu sekitar ratusan juta rupiah ya. Dan pasca kejadian, keluarga korban untuk sementara mengungsi di rumah orang tua yang berada tidak jauh dari lokasi. Ya, pendataan juga ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan ya pendengar, dan berharap bisa mendapat bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban akibat rumah yang dilalap api. Ya, hingga berita ini kami sampaikan penyebab pasti kebakaran ini masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang. Ya, pendengar, jadi kalaupun perginya lama ya pendengar, akan lebih baik untuk memastikan saklar lampu mending dimatiin aja ya pendengar, daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Dan apalagi itu akan memicu kerugian ya yang cukup besar jika kebakaran terjadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

Pergi bau-bau, ada cerita menarik. Ini datang dari seorang pensiunan ya pendengar bernama Pemran yang membangun peternakan ayam petelur di lantai 3 rumahnya. Jadi itu balkon rumahnya yang awalnya kosong ya dimanfaatkan, dijadikan sebagai peternakan ayam petelur. Ini menarik ya pendengar, karena kan selama ini kebutuhan telur ayam di Kota Bau-Bau sebagian besar dipenuhi dari luar provinsi Sultra, terutama dari Sulawesi Selatan, kemudian juga dari Sidoarjo dan juga Surabaya. Keterbatasan jumlah peternak lokal ini membuat produksi daerah belum mampu memenuhi tingginya permintaan masyarakat. Bahkan saat momentum Idul Adha, pendengar, harga telur ayam sampai melonjak hingga Rp90.000 sampai Rp100.000 peraknya ya. Ini luar biasa loh pendengar. Melihat kondisi ini, Pemran juga merupakan mantan kepala bidang peternakan yang bertugas di Kota Bau-Bau dan Buton Tengah. Itu merintis usaha peternakan ayam petelur sejak Januari 2026. Jadi bermodalkan 150 ekor ayam, dia memanfaatkan balkon lantai 3 rumahnya yang sebelumnya tidak digunakan sebagai kandang produksi. Dan pendengar, potensi usaha ayam petelur di Bau-Bau masih sangat besar katanya. Sekitar 80% kebutuhan telur masyarakat itu masih dipasok dari luar daerah. Dan selain menambah penghasilan setelah pensiun, pastinya usaha ini juga menjadi cara Pemran untuk memanfaatkan ruang kosong di rumah ya, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Nah, ini bisa kita contoh sih pendengar ya. Kalau kita bisa menggunakan lahan kosong, mungkin bagi pendengar yang punya lahan kosong di belakang rumah atau seperti Pak Pemran ini di balkon rumahnya ya pendengar, kita juga bisa manfaatkan untuk membuat atau mengubahnya menjadi kandang ayam petelur pendengar, supaya bisa menghasilkan. Ya pendengar, sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita update informasi terkini dari Pro 3 RRI untuk berita berjaringan nasional.